0: Kata Inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Anya, warga desa Kaliwungu, yang melaporkan adanya wanita paruh baya yang terjatuh dan membutuhkan ambulans dengan keadaan lemah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media.

0: olahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran, yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
8: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
5: Musim hujan, waspada demam berdarah.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas

0: dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat darurat.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9.23 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Yusuf, warga desa Candi Mulia, yang melaporkan adanya jalan berlubang yang mengganggu pengguna jalan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang.

0: bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Firdaus, warga Desa Catak Gayam, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Dusun Tawangsari, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojoarno, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Ngoro, Modan Mojoagung, untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang FM.

0: Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
6: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9.23 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Yusuf, warga desa Candi Mulia, yang melaporkan adanya jalan berlubang yang mengganggu pengguna jalan. Merespon laporan tersebut,

0: 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM. Another one.

0: Party. What's up with Drake? Yeah, another one. Bless up.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau

0: penyelenggara negara.
1: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: I might even shed a tear for you. Care for you. I might even shed a tear for you. Care for you. I might even shed a tear for you. Cause you a ride or die, and your heart ain't gonna do nothing else but grow for a nigga.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
2: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses, berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 11.23 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko di Jalan Brigjen Kretarto 1011 Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang melaporkan adanya orang terlantar dalam keadaan sakit yang butuh evakuasi ambulan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100 kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 87 1717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubay Dillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenagakerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenagakerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi

0: informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPR Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Jombang Arsip Award 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi perangkat daerah, kecamatan, serta insan kearsipan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan arsip sepanjang tahun 2025. Mewakili Bupati Jombang Sekretaris Daerah Agus Purnomo menyampaikan apresiasi atas meningkatnya nilai pengawasan kearsipan pemerintah Kabupaten Jombang dari predikat BB menjadi A pada tahun 2025. Menurutnya capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola arsip sekaligus mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
6: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
7: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
8: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dong. Lho, sampean kok malah turu ya ini. Cobi-cobi mengke dalu antara jam 2. Dewa-dewa niku dikentangi mawon.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Firdaus, warga Desa Catak Gayam, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Dusun Tawangsari, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojoarno, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Ngoro, Modan Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Geras Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan alim ulama. Hadis riwayat Ahmad, Tobroni, dan Hakim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Lintas informasi.
3: Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat indah.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lintas informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Sejak
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk

0: Di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jomba.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jomba. Mutiara Kata hari ini.
2: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jomba.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti muzahhidan fid dunya wa muraghiban fil akhirati. Kafa, cukup apa bil mauti kelawan mati. Apane muzahhidan utawa muzahidan khale wong kang dadekake zuhud fit dunia ing dalem dunya, wa muraghiban lan dadekake seneng fil akhirati ing dalem akhirat. Rawahu Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti muzahidan, cukup kematian niku ndadekno wong iku zuhud nanggone donya lan ndadekno seneng nanggone akhirat. Jadi yang namanya kematian niku menjadi nasihat besar bagi manusia. Buktine napa dawuh Kanjeng Nabi, iso ndadekno wong niku zuhud, iso ndadekno wong niku seneng karo akhirat. Lah mati niku Bapak Ibu, itu bukan berakhir segala-galanya niku mboten. Mati niku namung perpindahan alam dari alam dunia pindah ke alam berikutnya. Makane niki ngelingno dhateng awake dhewe, nek urip teng donya niku ora selawase. Percaya ora percaya ya bakale pindah nang gone alam berikute. Percaya ya pindah, ora percaya ya pindah. Jadi mati niku mboten kok sesuatu sing medeni niku mboten, niku namung pindah kemawon, namung pindah. Wonten namung pindah. Dadi wedi mati ya mati, ora wedi mati ya mati. Kabeh niku pun enten jatahe. Nek durung jatahe ya ora mati-mati. Wonten. Tapi nek wis jatahe mbok ya diusahani kaya apa ya mati. Wonten. Wancane wis jatahe. Makane wedi mati ya mati, ora wedi mati ya mati. Wonten. Wong kabeh niku pun enten. Pun enten niki jatahe. Wonten. Dadi sing jelas di dunia itu tidak selamanya. Ada batasnya. Nggih, teng donya niku sing selawase napa Bapak Ibu mboten enten. Umure ora selawase. Ana batese. Jabatan yo ora selawase. Ana batese. Yo rong periode ngono ae. Nggih, ana batese. Wong awak niki mawane ya ana batese kok. Ora kok enom ku terus enom, ya suwe-suwe dadi tuwek. Lho ngoten. Nggih. Makane niki menjadi pelajaran. Kafa bil mauti muzahidan, cukuplah kematian itu menjadikan orang itu zuhud. Nggih. Karena dari mati sendiri itu sudah mengingatkan, ngelingnone gini kiwau, bahwa di dunia itu tidak selamanya. Dunia niku onten batese, ora terus. Gagah ku ya ora terus, gagah, ganteng, ayu niku lek ijek enom. Lah engko suwe-suwe kan ya dadi tuwek. Nek wis tuwek ngoten kok. Ya, wis tuwek ya dadi peyok kabeh ngoten. Niki diakoni ora diakoni, donya wis ngoten niku. Makane nek wong niku mau ngebot-ngeboti donya ki kebujuke niku teng ngriku wong donya niku ora selawase. Awake dhewe niku kepengin selawase, nggih teng gene akhirat ngriku. Nggih teng swarga ngriku. Teng swarga niku enom ya terus enom terus mboten tuwek-tuwek teng swarga niku. Dadi ora enek nang swarga kok wong tuwek-tuwek peyok-peyok niku ora enek nang swarga niku. Nggih. Wah, lah kula ampun kadung tuwek ngeten ya napa, Pak? Ya besok balik dadi enom. Nggih. Mosok saged? Ya saged. Lah nek Gusti Allah sing ngersakno apa sing ora iso? Wis tuwek peyok kabeh dibowalekno enom malah kinyis-kinyis ya iso. Nggih. Apa yang tidak bisa di tangan Allah itu semuanya bisa. Nonton. Nah, karepe napa Bapak Ibu? Dadi wong niki cek nek mboten nemen-nemen. Nggih. Leke napa jenenge? Sibuk dengan urusan dunia. Toh ternyata dunia itu tidak selamanya. Ada kehidupan berikutnya. Nah, kehidupan berikutnya itu justru yang lebih baik, yang lebih langgeng, yaitu kehidupan akhirat. Makanya disebut wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat niku luwe apik daripada dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat niku luwe apik, luwe langgeng. Cuma masalahnya nggih niku lho Bapak Ibu, nek wis ngomongno akhirat niki bolak-balik kula aturaken. Tidak bisa ditangkap dengan akal, tidak bisa ditangkap dengan indera. Nah, nek wis ngomongno akhirat ya kudu gawe iman, kudu gawe percaya. Ngoten. Lah kalek percaya apa ora nek akhirat niku ana? Sakjane bukti-bukti yang mendukung bahwa akhirat itu ada, nggih pun kathah. Ya bukti-bukti itu yang ada di dunia niki lho Bapak Ibu. Buktine napa urip teng donya niku ditata, ora dimbarno. Ngoten. Ditata iki halal, iki haram. Iki wajib kudu dilakoni. Nggih, iki haram kudu ditinggalno. Onten aturane urip teng donya niku. Ora kok les sak karepe dhewe. Lah. Jadi adanya aturan-aturan di dunia niki Bapak Ibu, niki menjadi bukti. Wonten bukti nyata bahwa hidup itu ana teruse, ora mok tenggene donya. Mangkane nek pun bar teko donya niku ora kok barbar niku mboten. Masih ada kelanjutannya. Ya cuma alame niku alame beda. Wonten lho nggih, alame beda. Nggih, fase berikutnya niku nggih alam kubur atau alam barzah. Setelah itu nanti kemudian alam akhirat. Ngoten. Nggih. Mangkane nggih, orang ini biar tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia tetapi juga mau memikirkan kehidupan akhirat. Bukti-bukti bahwa kehidupan akhirat itu benar-benar ada. Nggih urip teng donya niki. Mangkane digawe aturan. Iki tak edw, kita ewang liyo. Tak edw, yo iki sing kenek dirasa nenek tak ewang liyo jadi garap orang oleh. Tak ewang liyo digarap nonton. Niku wonten aturane. Ne anjene akhirat niku orang no. Nonton loh ge. Ne anjene akhirat niku orang no. Urip teng dunia ini buat nate diatur. Yo is ben urip sak karep edw ben los kono wes. Buah teke sopo, teke tonggo, teke wong liya, teke konco, kepengen ya digarap ngono ora apa-apa. niku nek anjene akhirat ora ana lho nggih. Nah, yang akhirat itu tidak ada niki berlaku di dunia binatang. Wonten, makane kewan-kewan niku Bapak Ibu, uripe los. Kewan niku los. Ora enek ate aturan kudu cuci kaki, cuci ora enek. Wong kewan kok cuci kaki bareng ge nyelempaki wong ya niku. Jadi dengan tidak ada aturan dalam kehidupan itu menunjukkan berarti kondekne nek wis mari teko donya ya bar. Nggih. Kewan niku nggih ngoten, begitu dia selesai dari dunia, mati, selesai, bar wis mboten enten terusane. Lah nek menungso ora iso jenek terusane. Wah, lah nek ngoten lak enak dadi kewan mawon, Pak. Lho kok enak dadi kewan ku ya apa sih? Ya enak dadi menungso. Wong apik-apike makhluk niku menungso. Lah garai mantun selesai dari dunia harus mempertanggungjawabkan. Lah nek beres ayo enteng ae. Lah sing garai ruwet kan mergo nang donyane ya ruwet, nang donyane ngisruh ae. Ora tek-teke ya anger disikati. Lah iku sing garai ruwet niku mangke teng ngriku, Bapak Ibu. Lah coba nang donya niku. Nggih. Ya standar lah manut. Nurut perintah dilakoni larangan didoi mangke penak Bapak Ibu. Nggih. Sing garae ruwet kan nggih ngoten niku, perintah ora dilakoni, larangan dilakoni, malah kadang loro-lorone dilakoni kabeh. Perintah ya dilakoni, larangan ya dilakoni. Salat ya iya, maksiat jalan. Nek niku jenenge STMJ, salat terus maksiat jalan. Ya bawang, ya terasi, ya lombok, ya sembahyang, ya ngaji, ya tombok. Wah, ya sembuwarang dilakoni kabeh. Malah ana sing lucu jumatan budal mulih nyolong sandal. Lah niki kan awur-awuran nek ngeten iki. Takoni karo kancane. Lah sampean lho budal sakwasi sandale japit kok mulih dadi kulit. Lho, kene ngestokno dawuh Pak Yai kok. Dawuh piye? Lah mau pas khotbah gak ngrungokno ta awakmu. Para rawuh, monggo sing sae dipun pendhet, sing awon dipun tinggal. Nah, sandal kelek ya tak tinggal. Lah iki wong kocluk jenenge ngeten iki nggih. Makane teng donya niku dikeki aturan niku perlune nggih besok-besok niku. Nek wis mari teko donya, lah ngoten. Nek wis mari teko donya, orang itu akan merasakan apa yang dia lakukan selama di dunia. Nggih. Niki bukti sing gampang-gampangan ngoten niku mawon. Pokoke ndek donya ana aturane. Lah nek dalil Qur'ane ya akeh. Ngoten, dalil Qur'an, dalil hadis. Nek bar teko donya iku jenek terusane, jenek pertanggungjawabane. Niki dalil sing gampang-gampangan. Ngoten. Wong Sayyidina Ali niku mawon nate ditangoni kalih wong kafir. Nggih. Yo perkara bar teko donya iki jane ijek enek apa-apa, pancene ora enek apa-apa, apa barbar. Lah nek cara wong kafir kan bar teko donya kan wis mari merdeka ngoten. Makane dhekne uripe ya los ngoten wong. Engko nek wis mati ya barbar. Niku Sayyidina Ali ditakoni, "Li Ali, nyeluke ya Ali ngono ae, wong jane wong kafir." Lah awakmu urip nang donya kok rewangi. Hati-hati direwangi taat, direwangi nggih, ora wani nglakoni apa-apa, direwangi rekoso. Lah tibake engko mari teko donya ora enek apa-apa. Ayo rugi. Enak aku ngene iki, uripku los, ape mangan apa ae los. Ape garap sapa ae ya los. Ape apa ae sak karepku wis, ora atik atur-aturan. Niku jare wong kafir niku. Sayyidina Ali niku wong alim Bapak Ibu. Dadi nek ngadepi wong ngoten niku ya ora tek digolekno ayat Quran qolallahu taala ora ora paham tambahan. Ora tek digolekno hadis qolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari halaman sekian baris sekian wis ora tek ngono. Soale nggih ngomong niku karek sapa sing diadepi. Ya sing diadepi wong Pokro-pokro yang gawe dalil pokro nganten. Jadi akhirnya dalile saya dinali mau ngene. Ngene lho cak, wis gak usah antik. Oh, wetendeng-petendengan. Ya wis ora apa-apa, awakmu urip los-losan model ngono iku ya ora apa-apa. Nek ancene kok mari teko donya ora ana apa-apa. Maksudnya engko nek wis mati terus barbar ora enek apa-apa. Takhallasta wa takhallastu. Awakmu selamat, aku ya selamat. Kan padha selamat e. Wong ancene ora enek apa-apa. Awakmu uripe los ora apa-apa, aku tak ngene ae wayahe salat, salat, wayahe poso, poso wis babano aku rekoso ora apa-apa. Wong kok ya endinge padha selamat e. Awakmu selamat, aku ya selamat, padha to? Padha. Iku nek ancene ora enek apa-apa. Lah nek ternyata engko ana apa-apa? Wah iya, lah nek ternyata engko bar teko donya terus ana apa-apa? Ana pertanggungjawaban. Takhallastu wa halakta. Aku sing selamat, awakmu sing memet. Ya wis. Oh, langsung wedi. Wah, lha iki lek sida ngono temenan ya memet temenan aku iki. Wong padha ora ruwe kok. Niku lek ngadepi wong pokrul-pokrul wis ngoten niku lek dalil ngoten. Mboten usah atik kolan Nabi yu qala Allahu taala ngoten. Ya jane nggih. Sayyidina Ali niku anjene nggih wong alim. Aja kok dalil ngoten-ngoten niku. Wah, serak karu-karuan alime. Sampai Kanjeng Nabi ngendika nggih ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babua, kuwi kotane ilmu, Ali iku pintune. Ngoten nggih. Jadi niki bukti bahwa kehidupan setelah dunia itu ada. Ya wis nang donya niki. Awake dhewe niki uripe diatur, uripe ditata. Lah nek wong nang donya uripe manut aturan, manut nurut, ora kakean petingkah. Ngoten nggih. Engko insyaallah nek wis ninggalno donya, ngoten, pindah ke alam berikutnya, yo karek enake. Ngoten. Dadi Kanjeng Nabi niku lek gambarno tiyang ketika dia meninggalkan dunia, pindah ke alam berikutnya. Niku lek gambarno kaya wong sing ninggalno alam kandungan pindah nanggone alam donya. Niki kan tahapan kehidupan manusia kan ngoten Bapak Ibu. Nggih, dari alam dunia, alam kandungan pindah nanggone alam donya. Bar alam donya pindah alam kubur, bar alam kubur pindah alam akhirat. Lah niki sing tujuan utamane niku alam akhirat. Jadi niki masih fase perjalanan kehidupan. Jadi perpindahan dari dunia ke alam kubur niku nek gambarno Kanjeng Nabi koyok wong pindah nalikane alam kandungan pindah nang alam donya. Bayi nih kok Pak. Begitu pindah nang alam donya, terus urip nang alam donya, menikmati alam dunia. Dia tahu betapa perbedaan antara alam dunia dengan alam kandungan. Tiba nang alam donya iku awenak. Nggih, ora koyok nang gone alam kandungan. Ngoten. Nang alam kandungan iki isine sempit, rupek, wis panganane sing dipangan muk darah ket, ora kolok ndek alam donya. Alam donya nggone jembar, luas, nggih nggone indah. Atik panganan ya macem-macem, ana rawon, ana pecel, ana lodeh, ana kikil, wis macem-macem. Lah ning alam kandungan kan ora enak, kikil barang ora enak. Tibake enak nang gone alam donya. Jadi begitu dia pindah ke alam dunia, ternyata alam dunia lebih enak. Nang alam kandungan rupek, alam kandungan sempit. Niku besok wong nggih ngoten. Wong mukmin lho nggih, wong mukmin sing uripe teratur, manut, nurut, ora mbalela, ngoten. Niku mangke lek pun pindah teng alam kandungan nggih ngoten. Tibae alam pindah teng alam kubur nggih. Tibae alam kubur iku pawenak. Tibae alam kubur iku nggone luas, indah, sejuk, asri, menyenangkan, ora koyok nanggone alam dunya. Alam dunya ruwet, kakean urusan, kakean masalah. Wis jenenge masalah karo kanca, masalah karo tangga. Ana sing ngutang ora balik-balik. Wis ruwet-ruwet pokoke donya niki. Enak nang alam kubur. Purun jenengan. Durung siap. Niku nek nyontokno Kanjeng Nabi. Tapi kanggo wong sing mukmin lho nggih. Wong mukmin sing taat, sing uripe ora ngawur, uripe teratur. Niku koyok bayi sing ninggalno

nekalih urusan akhirate. Jadi orang mau golekin dunia tok, yo akhirat digoleki. Wong anjene loro-lorone iki bakale yo nggih dilewati semua. Nek dunia wis dilewati. Wonten. Alam berikutnya nanti akan disinggahi. Wonten. Makane wong kok gelem mikirno akhirate, gelem merhatekno akhirate. Nggih niki sing diarani wong zuhud. Wonten. Utawa diarani wong sing cerdas, wong pinter. Mergo nek wong cerdas niku dia mau memikirkan dan mempersiapkan tempat yang akan disinggahi berikutnya. Segampangane gelem mikirno masa depane lah. Nek wong kok gelem mikirno masa depane, niku berarti wong cerdas. Atase urip teng donya mawon Bapak Ibu, urip teng donya nggih. Ana wong kok gelem mikirno, besok tuwa-tuwaku piye ya? Disiapno mulai saiki. Oh, ben masa depannya niki cerah, masa depane bunga, masa depannya enak. Akhire di masa mudanya dia sungguh-sungguh nyambut gawe sing temenanan untuk mempersiapkan masa depan, masa tua ben enak. Ngoten. Mangkane niki wong cerdas jenengane. Soale gelem nyiapno masa depan. Upama sekolah, kuliah ya temenanan, ben besok-besok masa depane cerah. Niku jenenge wong cerdas. Lah nek ora patek cerdas wis ora usah dipikir masa depan niku sing penting sak saiki. Wonten grubiyak, grubiyuk ngalor, ngidul, ngetan, ngulon ora jelas angkan parane. Dadi masa depane ora tau dipikir. Lah niki berarti ora patek jelas, ora patek cerdas. Sami ketika orang memikirkan akhirate besok, masa depan akhirat. Ya apa ben akhiratku pawenak. Besok nang akhirat ben ora cilaka, nang akhirat ben ora sengsara. Pasti dia di dunia mau melakukan amalan-amalan yang nanti bisa dipetik hasilnya besok tenggene akhirat. Lah ngeten iki jenenge wong zuhud. Tanpa meninggalkan urusan-urusan dunia. Ngoten. Dadi nek urusan duniane ditinggalno blas. Nggih, mok konsentrasi, fokus totalitas nggone urusan akhirat niku dudu wong sing apik. Wong dae Kanjeng Nabi laisa bi khairikum man taraka dunya huli akhirati. Bukan sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat. Atau meninggalkan akhirat demi kepentingan dunia, itu bukan yang baik. Sing ngapik piye ya loro-lorone. Wonten. Ya akhirate ya donyane. Wonten. Dadi loro-lorone jalan. Wong nek ndonga ki ngoten kok fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, donyane apik, akhirate nggih apik. Lah niku wong sing apik. Mangkane nek mok sibuk dengan urusan-urusan dunia, sementara akhirat ditinggalkan. Ngene iki sing diarani wong kebujuk. Nggih, lah kok mboten kebujuk niku ya napa? Ngene iki wau, donya niku wonten batese, akhirat niku selawase. Lah kok malah ninggalno sing selawase, sing ana batese sing jeneng diuber. Ya kan kebujuk. Nggih. Dunya niku cilik, akhirat niku gede. Nek wong cerdas Bapak Ibu, upama dikongkon milih, milih sing cilik apa milih sing gede? Milih sing gede iku wong cerdas jenenge. Lah dunya niku cilik, akhirat niku gede. Dunya sing sawangane sak ambrah-ambrah ngeten niki Bapak Ibu. Nggih. Niku nek dibanding kalih akhirat, ternyata mboten enten apa-apane. Wonten. Dadi sawangane mulai Sabang sampai Merauke ning wah ambane ra karu-karuan. Niku nek ternyata dibanding teng kalih akhirat, donya niki nggih donya. Upama dideleh teng akhirat, niku kaya biji kacang ijo niku sing jenengan deleh teng gene bumi niki. Dadi bumi niku akhirate, kacang ijo niku donyane. Makane cowilik donya niku Bapak Ibu.
Dadi nek wong niku dicawisi swarga, uiddat lil mut

0: takin nih kok. Nggih dijauhi si swarga yang disiapkan bagi orang-orang yang takwa. Sing arduhas samawati wal ard. Ambane saambane langit, saambane bumi. Dadi wong siji lho oleh jatah swarga saambane langit, saambane bumi. Nggih. Ya cewelik wong donya kuwi lek dideleh nang akhirat kaya biji kacang ijo. Nggih, cewelik. Makanya ini salah satu penyebab kenging nopo nek kula jenengan niku ngelakoni amal balesane ora dikekno teng donya. Nek dikekno teng donya, donyane ora cukup, wong Gusti Allah ku lek mbales mboten ukuran kok Bapak Ibu. Lungge nek mbales ku akeh. Nek dikekno teng donya, donyane ora cukup. Wong donya cilik kok. Nggih. Makane amale awake dhewe niki wis ora usah diarep-arep teng donya. Niku mangke balesane teng akhirat. Wonten wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Ganjaranmu bakal dikekno kabeh besok nek wis dina kiamat. Dina kiamat nggih teng akhirat benjing. Wonten. Lah mbok nggih diparingno teng donya sakniki ngoten lho Pak, kersane do semangat ngoten. Wah lek dikekno teng donya tambah dadi perkara niki Bapak Ibu. Niki sering kula contohno nggih upami niki upami jenengan kok melok jamaah nggih upama terus bar jamaah balesane langsung dikekno langsung diketokno wong Gusti Allah lek mbales mboten ukuran nek jenengan mulih jamaah ngoten kira-kira nggawa sapi siji lah kira-kira nggawa sapi siji la iku lek jenengan sedina jamaahe ping 5 apa wis gak oleh sapi 5 jenengan sedina oleh sapi 5 iku lek sak omah ana wong loro ngono ae wis. Wis oleh sapi 10. Sedina lho sapi 10. Lah nek 10 dina wis oleh sapi pira? Nah, 10 ping 10 wis oleh sapi 100. Iku omah siji sapi 100. Lah nek sak kampung. Lah iki terus dikek endi sapine? Lah durung teletonge apa gak nelecek ndek dalan-dalan ngonten. Nah tambah perkara niki. Oh Gusti Allah kuwi lek mbales mboten karu-karuan. Mangane donya niku cilik, akhirat niku gedhe. Lah nek enek wong kok mok nguber sing cilik, sing gedhe ditinggalno ya kebojok. Ngoten. Nggih. Donya niku diluk, akhirat niku suwe. Wong kuwi lek cerdas Bapak Ibu, dikongkon milih, milih sing diluk napa milih sing suwe? Lah sing suwe. Tapi nek ngaji ya milih sing diluk ae, aja suwe-suwe. Nggih. Donya niku diluk, makane ya wong Jawa nek gawe ukara, nang donya niku ibarate mampir ngombe, ngoten. Mampir ngombe niku untuk menunjukkan betapa sebentarnya di dunia. Jenenge mampir lak diluk to, Pak, nggih. Diluk apa meneh kok mampir e, mampir ngombe. Lah saiki lho perowene, suwene ngombe lho. Lah ngombe kok 5 menit ya kelempoken temenan. Ngombe ya sak menit ya beres. Niku saking diluke. Nggih. Dan bukti ini nggih bahwa di dunia itu sebentar. Nggih. Didhawuhna tenggene Al-Qur'an niku wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat iku hitungane padha karo 1000 taun tenggene donya. Dadi sedina teng mriko niku padha karo 1000 taun teng donya. Saiki teng donya sing umure sampe 1000 taun niku lho sapa? Umate Kanjeng Nabi lho nggih, Kanjeng Nabi Muhammad. Nek umat-umat Nabi riyen nonton sing sampe 1000 taun. Tapi yo mok 1000 ngono to ora sampe 2000. Kados Nabi Daud niku menurut keterangan umure sampe 1000. Ini Nabi Nuh niku sing rada akeh, 1700 umure. Ngoten. Tapi nek kene umat Nabi Muhammad, lha niki. Umat Nabi Muhammad niku pol paling ya 100. 100 niku wis kira-kira gak duwe kanca wisan, ijen wisan. Kanca-kancane 11 kabeh. Makane teng donya niku diluk, diluk. Yes, 70, 80, 90 lah pol notok niku, 100. Teng donya niku. Lah nek akhirat ewonan tahun Bapak Ibu. Mangkane wong kuwi lek cerdas nggih ngoten niku. Ojo sampai sing ribuan tahun itu ditinggalkan hanya karena memburu yang sebentar. Makanya kematian niki kafa bil mauti muzahidan fid dunya. Kematian itu menjadi nasihat besar, menjadikan orang ini zuhud nanggone dunyane. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
6: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Kata Prabowo Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar $150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Lintas informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong.
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.
0: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar $150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

kuku soto diwadahi piring bareng ditinggal bojo mlungker kaya trenggiling. Mulane sing rukun ta. Cek geger-geger.

0: Tidak dirit. Jagane lek ana maneng. Soale sing ngarep wis koyo ngono dadi saiki mari dirit-irit dilos maneh. Dadi ngetokno dhuwit lek terlalu bral-brol. Iki sing mburi doyong. Tapi yang uang masuk kurang akal. Jadi aku biar tahu ngomong kantong itu suah. Tapi lah akali cak belontang banyak nuwake. Saya ini marung barang. Kerupuk sak black buka jam siji bengi tutup jam 10 bengi. Tadi pendak bengi oleh Joko warung sampai nguantuk kebendak kebenduk sampai rambutin tek ketatap mejo. Ah ini Wonder Blonde.
1: Berubah
0: iku. Lho jare penoleh ana Amsterdam kono celukane Wonder Blonde.
1: Iya, tapi lan ndok Amsterdam.
0: Lek ana anu, lek ana Inggris kono, Netherlands.
1: Wonder Blonde. Mosok ngono.
0: Wonder
1: Blonde. Iya, dikake Wonder ngono.
0: Iya.
1: Aku saiki bisnis.
0: Oh, sing ngurusi bis Bali ku pernah ta?
1: Perasaanmu kondektur ta ya. Bisnis iku saiki anu dagang.
0: Oh, dagang.
1: Marung. Mosok gak ngerti. Lah ta lebene surat kabar.
0: Oh iya aku mocone.
1: Sing gelek maca komik cero.
0: Iya. Lah apa warung dilepono komik? Maca surat kabar nduk pojok sih.
1: Ya nduk pojok dhewe.
0: Iya, warung peok.
1: Ya pancaga iku nang siji kok.
0: Warung pojok.
1: Warung pojok.
0: Rame terus wong gegeran tok.
1: Hah?
0: Gegeran terus.
1: Lho, wong prau tok kabeh mandek ngono kok.
0: Mogok ta?
1: Gak ngetap bensine. Yo andok. Lah apa mogok nang ngarepe warungku.
0: Maneh peno cek gelis kesuwur yo.
1: Iya.
0: Peno iku gawe kaset titik lebokno nang amatir-amatir blontang marung dadi gawe lagu dhewe.
1: Iya iya iya.
0: Lagu ciptaan peno dhewe.
1: Wis sik buku iki ya tak lebokno nggone apertensi.
0: Terus yo apa? Jenenge warunge apa?
1: Oh, wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebok. Wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebokno.
0: Lho. Aja kaget ngene iku walas-walese, Cak.
1: Iya antaran yo hukum karman. Aku yang menyadari.
0: Nah iya.
1: Karma.
0: Nah iya.
1: Dadi saiki ana sapa sing mrene perlu dilebokno surat kabar tawar gak, Pak.
0: Iya. Dadi riwayat sing wis-wis iku kudu eling sampean.
1: Iya, kudu menyadari.
0: Mane wong andok nang rene iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek piro potong.
1: Rumah sama opname ta ya, Pak. Iku gak nggone rumah sakit katik bayar separo iku.
0: Lho, jare sering-sering pun iku dibijuk arek-arek.
1: Ya kadang-kadang nek kanca dhewe wae wis ndablek kuwi.
0: Sopo sing gelek rene sapa?
1: Sapa maneh?
0: Wirai.
1: Hah?
0: Wirai.
1: Wirai iku lak bonmen. Bonmen.
0: Oh, iya wong cedhek ya.
1: Iya, gak apa-apa wis tak anggap wong rewang ngono. Wis biasa deh.
0: Dela. Dines nduk pinggir warung penoko niku.
1: Iya, jare saiki ya melok pemborong dekne.
0: Borong apa iku?
1: Mbok borong gawe mbok ya. Nyambute gawe adoh mangane nduk gonku.
0: Cuma masakane apa ae nggon peniku?
1: Lho macem-macem.
0: Masakan cit ono.
1: Hah?
0: Masakan cit.
1: Masakan cit.
0: Iya.
1: Ono maneh.
0: Iku ya apa lek carane masak cit iki?
1: Iya. Ngulek sambel ya bareng kicake tetus. Lho apa niku macem-macem. Masalah apa cit iku?
0: Warunge masih cilik serba ono, Cak.
1: Iya, aku iki ra sego rames ono, rawon ono, sop ono.
0: Oh, rames
1: ono.
0: Diramesi?
1: Hah?
0: Dadi diramesi.
1: Sego rames iki gak diramesi. Sego diuwek iki lho.
0: Apa?
1: Dikremesi lho, sego rames. Wah, rames iku macem-macem, ya ono tempe, ono daging.
0: Ngono
1: lho. Dagingnya delok-delok.
0: Daging apa ae?
1: Macem-macem, kadang-kadang dagingnya gajah.
0: Tapi gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa wong. Wong sing penting lah income.
0: Iya. Uang masuk.
1: Hah?
0: Uang masuk?
1: Iya, nek uang metu lah outside.
0: sing penting lah uang masuk.
1: Income ya.
0: Lah terus
1: aku nurut arah-arah iki lho.
0: Iya. Terus langganane pokoke akeh.
1: Iya.
0: Iku ngladeni wong kon.
1: Apa?
0: Ladeni wong.
1: Iya, kadang-kadang ya hansip.
0: Kang ono arek cilik-cilik ku ono langganan barang.
1: Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk.
0: Oh,
1: ditakir. Kon sagano selametan 8 dino ya. Wah, kon iki wae.
0: Kok ngene opo ae es ono?
1: Es ono, es setrup ono.
0: Anu, sidik si es.
1: Hah? Aduh patola si es. Wah, ini gua, ini. Gak ada sidik si es, gak ada kono.
0: Sidik, sidik lah bolo dewe. Tadi, jadi sak sak kantor mbak Wadi.
1: Sak kantor, iya.
0: Yo po elek sih, yo elek penuh timbang sidik.
1: Iya, bang kau diramut aku gak diramut.
0: Tapi pernah aku salah kaitannya lah. Nang bos kaitan wis ngono, tadi bos aku.
1: Iya. Kabeh ku yang gak rezeki dewe.
0: Tapi iki karinotoi. Karinotoi lek panjenengan iki lancar penuh mesti diangkat maneh.
1: Iya mah. Ya diangkat tangsal gak dintep ngono gak apa-apa.
0: Tapi diramut maneh.
1: Ya wis mudah-mudahan.
0: Cara kucing dibuak ngono. Heeh. Dia
1: upamane kucing.
0: Iya upamane kucing.
1: Iya, iya bener.
0: Terus
1: dadi aku ya anu
0: apa?
1: Ngedoli wong ya tak perkirakno ya an.
0: Iya.
1: Nek satu iso siji dhewe sembarang tak layani.
0: Lho kok siji apa?
1: Lah saiki nek 250 bare satu tak siji ta ngedoli sego iki.
0: Iya.
1: Ngene lho.
0: Lek kanca pira lek kanca?
1: Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gawe celana tak gawe sarung ngene lho.
0: Wong anu lah saenake tak bangke sarung bangke celana.
1: Ya biasa nek sarunge njaluk murah ngene lho. Mosok gak ngerti kene. Nek celanane wis rada ben api lan ngono ta.
0: Apa mau gak sepatuan siji dhewe?
1: Siji dhewe.
0: Iya, lek apa mau gundulan?
1: Gundulan wis gak perlu tak kaya sego, tak kaya permen ae. Aduh. Ya sing gundulan iku golek gak bayar. Kok kono seneng nek ana kanca teko ae.
0: Tapi daftar makanan lah ana kono.
1: Macem-macem sate bareng ngono.
0: Suike.
1: Hah?
0: Suike.
1: Teko ane wis e.
0: Kodhok.
1: Teko kodok?
0: Iya.
1: Ono, teko kodok ono. Ojo, teko kodok, teko Trenggiling ono. Suike ya teko kodok lo.
0: Ayo, artinya kodoknya kelake macam kintel-kintel. Kintel masuk masuk.
1: Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel ya.
0: Tapi foto penuh gedeknya dari ngarep. Terima lo dodol kintel lah. Lek penuh untuk ngarep, digedeknya kok dodol kintel.
1: Iya, Pak Jadi. Panjang ini kudu duwe publikasi banyak.
0: Iya.
1: Cik buruk ini tak gawani arek wedok supaya ada daya penari.
0: Iya.
1: Gak apa-apa arek teko luar kota. Arek Trenggalek lurung gitu. Kayak kembang-kembangan. Mungkin orang dulu mati karir.

0: Lha ya. Terus bagian keuangane sapa lak kudu ana keuangan.
1: Tatu dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jene? Komputer.
0: Iya komputer.
1: Iya. Ya itu.
0: Iya.
1: Baru tak tukokne kok lek segemu banu ngandok. Lah panis sing tak pijit wong gak nek kalah. Repot ta lho.
0: Ngene lho. Amrila Rise ngarep ke ono warung blontang dengan urut sekali. Jadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong
1: ya tambahno tusuk jari cek tambah dua. Iku lak male pijit kabeh lah.
0: Gak apa-apa lah lak ono
1: sing penting ono income. Lah
0: saiki pamane ono wong loro situk mangan situk pijet sing kondisine sing ndi? Iki kudu
1: iya ra.
0: Kudu mburu dhuwit lho sampean.
1: Iya panjene.
0: Ayo tak padha saiki urut karo sing mangan kondisine sing ndi?
1: Atu sing ngurut di dhisik. Sing ngurut di dhisikno.
0: Lah sing mangan lak ngenteni.
1: Lho engko ngenteni urut cek mangan maneh. Urute yo wetenge dipletet. Dadi mangan cek akeh ngono. Ah kok ngene. Ya gak iso digaru-garu lho, no garis pemisah lho.
2: Lah. Wah. Waduh kok tak peseni helter lah apa kok gak ana beldok ngene. Wah, iki gak kereng blas iki lho. Koprek. Waduh. Lambene kaya kura.
1: Repot anggere kepethuk kutrik iki repot.
2: Gak. Guyon.
1: Iya wis lumrah wong urip iku kan kudu guyon.
2: Lah nek mangkelan iki karep
0: ya lek guyon lek maten enggak apa-apa guyon maten kan enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Cak ngene aku ngutuki blontang ampe awakmu iki lho. Jange tak hormati.
1: Kon iki temen. Kon iki temen ta?
2: Lho iya kok balik-balik mangan nang warungmu iki bosen. Sing dodol kempro ngene.
1: Duh, pancene kempro iki teko gurune kok. Nek kempro tambah lari saya iki.
2: Sugihan ngene ta.
1: Iya.
2: Ojo menjaga kebersihan. Sementara u ambe tole gak anduk nang warung peno.
0: Lah iya.
2: Golek rumah makan.
0: Man warung liane peno, iya. Man warung liane gelem.
1: Ya gelem. Pokoke iki iya. Ya apa iki.
2: Loh. Duit ta?
1: Iya.
2: Lah aku.
1: Kan itu mentah.
2: Iya.
1: Ojo sampai mari mangan dadi pekoro iki.
2: Lah aku rek.
1: Aku iki ya percaya ya. Wedi gak keberatan ta?
2: Enggak. Aku iki mborke rek piro ae. Tau rek suwidak yo tak bayar ijen.
0: Lho
1: itu mojo.
0: Lho rek blak.
2: Oleh rezeki.
0: Blater iki. Lek gak ono.
2: Nek gak ono yo tentang rek goni sing mborke aku ngono.
1: Lah ya iki sing gak enak teko goni.
2: Ayo mangan ya.
0: Mangan, iya.
1: Mangan ndi?
2: Penuh iso mangan ta?
1: Hah?
2: Iso mangan.
1: Umur piro gak iso mangan.
0: Lho gak ono bae untune lara. Lah
2: mbok menawa kok atik ndulang dhisik lak male dadi
1: rezeki. Gendeng ta karek judulan. Wong ngatasi mangan ta. Lah cuk napa tak kangane? Ayo apa sih sing tak kangan?
2: Ya sego.
1: Lah iya wong ngatasi sego. Lah piro kekuatane sego?
0: Lantang ae.
2: Ngene lho, Dan.
0: Pokoke gak bayar nyesek ae.
2: Seje. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Pono nek mangan nang rumah makan ya apa sih?
1: Ya mangan biasa.
2: Meja didep.
1: Heeh, lungguh kursi. Terus dipangan.
2: Terus dipangan.
1: Iya.
2: Lho alah. Weteng pono nek nekuk. Iku oleh gak iso akeh.
0: Iya, gak oleh. Ndingkluk kok.
2: Carane njejeri ae wong ngandok. Pono nek mburine wong ngandok iku mangan.
0: Lah.
2: Jagani mbok menawa sing ngandok mang nyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek kono.
0: Ambil melet tapi.
1: Iki andok apa ngenteni mricute wong. Oh, jajane nek mrucut.
2: Heeh.
1: Ya nek mangan lan nek rokokan.
2: Caploken.
1: Mrucut gus gosong kene. Kon niku ya apa kon?
0: Ri, wong tuwek ri kok
1: iki. Lah iya ya apa len gudho wong.
2: Nek ngenyah. Ya ro ngenyah ta?
1: Ngenyah.
2: Ngenyah seger.
0: Ngecapi. Nyaplok.
2: Iya. Pada umumnya pernah iku nek sak sendok ngono pirang kecapan.
1: Ini sak sendok?
2: Iya.
1: Ya rong kecapan cukup.
2: Loh.
1: Delok gembuke sego lho.
2: Waduh.
1: Lah nek wis encer mosok dikecapi terus. Wah, kon iki. Aku iki mangan tajen kok.
2: Keliru ta?
1: Ini apa?
2: Waduh, nek sak sendok, rong kecapan iku nyiksa weteng peno. Weteng
0: kurang halus, kurang halus.
2: Sak sendok petang puluh kecapan, nek wis lembut dilek.
1: Jadi sak sendok.
2: Awak sehat. Petang puluh kecapan.
1: Lah nek rong sendok.
2: Wolung puluh kecapan.
1: Nek sepiring lak sedina sepuluh. Iki mangan tak endek kos.
0: Wah lah iku gak ngerti peraturan iki apa ya.
2: Cara risane warek maneh.
0: Nah.
2: Mangan sak sendok, dombeni sak gelas.
0: Nah iku peraturan iku.

0: Tapi kau titik ngombene akeh, tambah cairan.
1: Dadi sak sendok,
0: ngombene sak gelas.
1: Nek rong sendok,
0: rong gelas.
1: Atuh ndi sak sendok banyune sak drum. Buyar blendingen wis. Wah, kene iki.
0: Lho, lah nek kuat.
1: Ya opo katek cairan barang.
2: Ri, wis perkara mangan cek diatur kono badhe bangan, badhe usup-usupno nang ngrungi. Sing penting ngajak mangan ngono lho.
0: Nah iya diatur dhisik ta.
1: Wong ngatasi mangan ae.
2: Gak ngene diatur mangane
1: ya.
2: Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis gak ana ta.
1: Iya.
2: Saiki cak blontang ya mangane dijungkir ya.
0: Jungkir dak ndok ro
2: yo. Yo piring di.
1: Dadi nek ngene lebokno wong kelo lepae. Dadi banyune lak nuntek ta. Lapo mang dijungkir iki.
0: Semai ku masak kalam ya lawa kalong ini.
1: Iya apa?
0: Kalong ini makan jambu sampai jungkel ini.
1: Iya soalnya lah wis latihan. Nanti aku di jungkel ayo nungkep aku.
2: Hei di mana apa di pak?
0: Ah mangan ya. Ngebu restoran beleng. Kontelu.
2: Kursi ini mak loro lagi. Kursi ini mak loro.
0: Sing loro kan sampai aku. Lu ngekono.
1: Iya.
0: Lah kan jaga lawang.
1: Aku jaga lawang. Jaga niono musuh teko. Wah,
2: lebuan telu wis.
0: Lebuan telu.
2: Iya,
0: iya. Babu diceluk.
1: Heeh, keranjang jaluk.
0: Kaya apa ta?
1: Lah kaya nutupi kon iki kan.
2: Apa jaluk keranjang iku?
1: Ya jaluk bone iki lho, lah.
0: Bukune.
1: Bone panganan iki lho.
2: Lah
1: macem-macem
2: lho. Nulis dhewe.
0: Kon biasane seneng sego apa?
2: Begulen.
0: Aku rawon. Lah kon tang.
1: Masih sego wadang lah arep. Sego golong wis ono iki.
2: Seneng amo apa?
0: Apa?
2: Duduk selamatan iki.
1: Ya rames.
0: Oh, cukup rames. Mari mangan.
2: Iya.
1: Mangan. Ini kok gak rames sop buntut ta?
0: Heh?
1: Sop buntut.
0: Buntut apa?
1: Hah?
0: Buntut apa?
1: Buntut becak.
2: Lah apa buntut becak
0: iki? Sapi ta celeng ta?
1: Lah kono masake apa lah? Apa buntute ulo cabe? Wah, kene.
2: Awur.
0: Ya buntute wedhus.
1: Iya, wedhus.
0: Wah, mari mangan.
2: Iya.
0: Ngombe ini diatur.
2: Ayo.
0: Kon perlu ngombe apa lo?
2: Susu ae.
0: Nah, aku bir. Lah peno?
1: Wis banyu adem ae.
0: Lho kok banyu adem
1: sih? Iya, tahan lama wis.
0: Ah, jarak gengsi rek.
1: Oh, wis kadek gengsi-gengsian wong telu ae kadek. Kon ngentekno gengsi kon.
2: Kancane mburi ku akeh sing ndelok yo sampe sini-sino.
0: Bir. Rokokan. Ya saya kon rokok apa?
2: Kretek kan?
0: Aku rokok putih lah peno.
1: Ah penjalin.
0: Kok iso penjalin iki lho.
1: Iya. Gawe nambah untu loro bareng ya. Ya rokok ya rokok kabeh ngene
0: lho. Wis mari mangan. Mulene iki numpake diatur lho.
2: Iya.
1: Ya numpake diatur.
2: Eh ya mah bebek.
0: Hah, aku biasa motor sedan apa no?
1: Hah?
0: Pernah numpak apa?
1: Ya aku gandol prau tuh ya, Pak. Ya yo gandolan ngono lho nek gak tuku.
0: Kira total entek piro kira-kira?
1: Hah?
0: Entek piro kira-kira?
1: Paling-paling ya wong telu ya paling-paling 10.000.
0: 10.000.
2: Iya.
0: Lah iki ono dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta?
2: Iya.
1: Aku mang ya gak enak, Pak. Pikiranku mesti gak enak.
2: Pernah lah kata belanja lah ono aduk sian.
1: Yo nek ono ya ono.
2: Nah iya.
1: Kon seneng nek aku turun jopo. Aku seneng bojo aku lah.
0: Ada aku kuancan kanca-kanca kuliah gak kaya iki.
2: Sabar iki.
0: Nek kon delokan iku sumai iki delok ndak kaya wong ambu-ambu.
2: Kene-kene saiki aku sing ngatur.
1: Ya aku iso genah.
2: Acarane sabar gagal. Saiki acara melu aku.
0: Nanti.
2: Gogone sik. Iya.
1: Apa?
2: Golek iwak nang kali.
0: Oh, golek iwak.
2: Dadi iya gak usah kagian pengeluaran. Ya penuh nyemplung dhisik.
1: Heeh.
2: Tak anteni ndhuwur.
0: Iya, nang loro.
1: Golek iwak ta.
2: Iya.
1: Dadi aku nyemplung dhewe.
2: Iya.
1: Kan minta njuk apa?
2: Iya.
1: Lah timbangane ngono, ae disetrum ae apa? Akeh iwak sing mati, disetrum ae.
0: Kartolo yang ngono
2: kene. Lho, apa?
0: Wes nek pernah gak gelem gogo iwak kon pernah gak gelem mudun dhisik pernah nang ndukur ae.
1: Aku ndukur
0: ya.
1: Ya awak wis tuwa
0: ya. Aku mbek tolo gogo iwak.
1: Gogo iwak.
2: Engko aku lewak lele tak unjalno ceklen cek.
0: Tampan
2: nang
0: lele ceklen cek sing pinggire ndasi kok cek.
2: Tak unjalno.
1: Lulut lele.
2: Iya.
1: Nek lulute lulut.
2: Iya.
1: Lah nek kepatin. Wong lele ku nek mati panas adem.
0: Lah mana pernah kalah mbek iwak?
1: Hah?
0: Masa kalah mbek iwak? Nek pernah dipatin, patilin dhewe.
1: Apa sih tak gawe mati? Macam-macam.
2: Wis kamari lek perkara mangan awis sementara mangan nduk warung cak blontang ae wis gak ado-ado ya. Rona ya.
1: Iki kok kok. aku.
2: Wah, iku omong si akeh ngono
1: lho. Ya apa sih kok ding? Wis suwe.
2: Wis suwe apa?
1: Lho, mosok kok gak kuring kok apa? Kena landasan ngono Pak Gendi.
0: Kena landasan, tapi oleh kerugian.
1: Oleh kerugian biyen. Tapi wis entek.
0: Dari tangane diganti nang Nusa Kambangan.
1: Rencanane mbrono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kono iku.
2: Wis ngene, perkara objek saya kira wis aja ngurusi kanca.
1: Iya.
2: Pekono kurung marung marungo dhewe ya. Lu kibadi PN lah penuh nyambut gawe apa terserah.
0: Oh biasa ya mlitur ae.
1: Halah.
0: Yo nenyek iki.
1: Penggawan sak senenge kono iki. Lho, mlitur iku piro asine?
0: Lho nek borongan mlitur kapal terbang sapa?
2: Iya.
1: Mangkane kulitmu gila. Kon pletar-pletur ae.
0: Lah penak gak tambah gila pindho.
1: Wis timbangane nganggur kon.
2: Ane,
1: meneh nang omahku.
2: Napa?
1: Omahku pleturen.
2: Ya wis. Wis aja kowe nek aku tak mulai ra.
1: Wah,
2: mulai
1: jan
0: wong. Wis pernah mbek aku ya kembang sentul ae. Ono sing ngalor ngidul.
1: Ya ya.
0: Ayo.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: cucuk kowe mau rek.
1: Kang.
0: Rini ya kene iku.
1: Gabae mang dimot apa?
0: Heh?
1: Dimot apa?
0: Dimot apa ya biasa ya diseret ae rek. Oh gabah tak no.
1: Kak, ben nyele cikaris belah iku.
0: Ya kon niku wes. Kon niku termasuk wong tani, mosok gak ngerti sih. Panen ben wis saiki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya kurang lancar.
1: Wis sakjane cara mlayu ta.
0: Pengairannya. Banyu ini gak lancar lah, saya diatur sampai irigasi.
1: Baik oleh piro?
0: Eh?
1: Oleh piro?
0: Oleh ini iku.
1: Kok iku ya sih?
0: Ya ya iku lah ini pitung pintar.
1: Walah menuas.
0: Panen pintar lu iki.
1: Memuaskan.
0: Oh memuaskan. Menyegarkan, memuaskan.
1: Ayo.
0: Durung kedele.
1: Iki rencanai tanduri apa jang?
0: Ya apa?
1: Tanduri apa?
0: Kecubung.
1: Jadi apa nandur kecubung itu?
0: Enak ngono cek mendem kabeh. Kono iku
1: saiki ku gak usah mulai.
0: Yo balik jami, Dik, nang pari maneh.
1: Lah iya kan seje.
0: Iya.
1: Apa wini iku mari IR terus apa?
0: Lah iya.
1: Nanti jadi duwe macam-macam ngono lho,
0: mari,
1: kan.
0: Mari IR Raden Mas ngono rene. Kok kono iku
1: pari-pari.
0: Lah iya pari, Dik.
1: Lah untuk Raden Mas
0: mari bareng. Pari kedele terus iku menyok pohong
1: kasih. Kalau pendem.
0: Kalau pendem, Dik, mayit bareng ngono kan.
1: Lakrak sampe niku nek jangan ngomong temen niku
0: kok kon pringisan ae ngono aku wayahe mangan merteko sawah delok banyu wayahe mangan kon jak badean ae
1: kok kon niku takon tak ndasile kok gak oleh sih
0: engko asile total mburi lak ngono nglupuki piro mbayari wong piro lak ngono sih
1: kok iya nyene wong gak sampe tandangi dhewe mangkane sampe niku ojo sembarang buruno ta
0: lho apa wis tuwek dik balung-balung pe arene
1: yo gak arti ditandangi
0: nah, cuma aku lak sebagai bos saya iki
1: bos apa?
0: Eh?
1: Bos apa?
0: Bosok. Bos apa? Yang ngatur pari lho, pertanian nih. Lho ngaku mau cukup bareng.
1: Alah kan, ada nih sawah hektaran. Yang sawah sak mono.
0: Masih sak cuwi lah diatur lah. Kau niku.
1: Yang ngaturnya pinter ya sih liat.
0: Lho iya lah, kau nyandang kutu, mangan warek. Lah toko sopo itu? Ayo toko ngomong.
1: Toko sopo?
0: Ya toko makmu. Ya toko wong tuamu.
1: Oh? Ya gak apa-apa, saling membantu.
0: Mm-mm. Cuma aku pesen kungin aja. Konco yo akeh. Wong aku nek kene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong tiyik kene.
1: Cakeh.
0: Lah yo tiyik wong asli kene. Cuma konco nek rene yo hormat ono. Apa kemampuanmu?
1: Iya nek ono yo gak perlu ngoyo-ngoyo sih.
0: Iya. Soale meniku nek gak salah ben meniku panen ketan kok dhewe.
1: Isuk ku yo apa?
0: Yo tetel ono nek iso.
1: Netel
0: kuwi
1: apa sih?
0: Yo netel ya apa. Kok ngomong dewok. Wong wedok gak ngerti netel kuwi apa sih?
1: Alah wis gak kakan macem ta, ketan ya wis tadang ngono ae tak kei klopo.
0: Lah iku ya anu dideplok ngono lesu ngono, Dik. Ditetel.
1: Oh, dilembutno.
0: Dilembutno ya.
1: Mari dilembutno terus.
0: Dibuat no perapatan kene. Kok mau dilembutno diapakno ya ditetel bek kanca Surabaya teko sing ado-ado. Kayak ngono ketan.
1: Oh, dibunderno iko ta.
0: Iya.
1: Cewek kendang. Ya.
0: Lah iya, mek bunder to kayak rodo nek glindingan ngono lho. Opo arek gakno ngawur ae.
1: Gandengane biasa tapi kok mek tepel.
0: Iya wae nak kene. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dik.
1: Soale.
0: Lah ape tuku mes iki apa?
1: Kayak ngemes iku ta.
0: Iya, kayak ngemes kali.
1: Kok kali di mes?
0: Lho, kayak ngemes sawah.
1: Ada ya?
0: Lho.
1: Mangga.
2: Eh, mosok pamit ya. Oh, nak amat ah?
1: Oh iya iya.
2: Tak berontang.
1: Oh,
2: iya. Aku gak panggilin barek bujumu, wong panggilin.
1: Bayangan lawa.
0: Siapa ya? Wong ambon nih.
2: Wah repot ambek buta terong ya. Ini ya. Katik panggilin barang apa nih?
0: Benar iya ya. Benar iya. Gede cilik sehubungan famili mbak aku.
2: Lah ya apa mantep itu katik panggilin.
0: Lah iya, musuh ngilokno aku ya adik penuh kena. Kilo nang buta terong kok kaset sih.
2: Aku lak juwe gak tau sambang mrene.
0: Lah iya.
2: Ya apa kabar kuwarasane? Lak ngono ta.
0: Oleh pengestu peno ja.
2: Lah iya.
0: Tapi aja ure-ure wadine dulur.
2: Gendeng ta?
0: Wong peno ngono.
2: Oh, kon tak kabar
0: aku sing ngomong. Anane aku sing ngomong dulur sebab peno ku anake Nyai Raki lak.
2: Iya. Iya, panjang ya bener panjang.
0: Ya iya.
2: Tangga dulur lo dulur.
0: Ya ya ya.
2: Iya ta, tangga konco ya konco.
0: Lah iya.
2: Ya apa perkembangan pertanian nunggunmu?
0: Wah, tu nak ngomong ke ketutu lo jadi. Ya apa tak?
2: Ini di mana sih? Wah, omong temen ya diguyoni. Ya ngene lho, marane gak doyan mangan.
0: Loh. Loh, ya apa kabar yuk? Yuk kabar apa yuk?
2: Ya oleh pendungamu ya.
0: Yuk kok apa kabar?
2: Ya oleh pendungamu.
0: Lah anak peno Edi selamat kok sik ono ya?
2: Wah, saiki tambah maju arek.
0: Mosok?
2: Heeh.
0: Tuturane kurang ajar arek iku.
2: Loh, kok iso kuwi?
0: Oh, nolong pacul rene. Edi selamat nolong paculku.
2: Pacul iso.
0: Lah pacul lho mburi Joko gak pamitan gak balik-balik sampai saiki.
2: Iku arek maju goblok.
0: Kok parek nyelit pacul gak pamitan gak balik-balik atau maju.
2: Soale dorane lak nduk gonku ta. Dadi kadi nanding noto ae.
0: Oh iya ya.
2: Gak ngerti kan aku bingung ya. Wong gelem rene bingung.
0: Lah apa bingung?
2: Lho lah wong ya apa male luntas tok-tok ngene.
1: Oh
2: pengijo.
0: Pager.
2: Iya.
0: Rene awak dhewe pager tembok gak iso.
2: Pager
0: pager luntas.
2: Iya. Ketok ya rajin.
1: Lah iya. Ya apa teh hidup aku, Cak?
2: Hah?
1: Apa
2: hidup? Kalau isi mati apa? Loh, apa teh hidup ya apa sih?
1: Loh, dia kan
2: ado ambek
1: anu puskesmas.
2: Oh, nanti orang iya. Bangun ini sawaya
0: waya, aku
1: gak
0: ado-ado.
2: Ya,
0: no,
2: bener ya.
0: Ini
2: maju ya.
0: Iya, apa teh, Pak? Aku bercukur.
2: Iya. Masa kaya emang gak ada cukur,
1: ya? Ya, apa? Ditetel, no?
2: Hah?
1: Ditetel, no?
2: Lah, ini orang lapa kan ditawan, orang gak loro, ha?
0: Loh, gak ngono. Maksudnya gue, ya?
2: Iya.
0: Awak dhewe panen beras ketan, beras ketan ta.
2: Nek
0: peno gelem ditetelno, ya jarene bojone teko ki tak teteli ngono lho.
2: Kon jeneng lak mimpes balian. Kene beras piro sih sak kilo?
0: Kene gak salah ya beras anyar 275.
2: Lho larange.
0: Lho.
2: Larange rek.
0: Ojo ngono apa sih kono ka?
1: Nduk kono piro?
2: Nduk kono ya apa sih? Murah kono.
0: Piro sak kilo kono?
2: Lho. Sakilo iki piro coba selawi rupiah lho.
0: Lho selawi rupiah?
2: Iya.
0: Sakilo iki?
2: Iya.
0: Beras apa?
2: Lho beras kencur.
0: Hah? Cabut penuh kok selop iki apa?
2: Wah kok iki kok tak
0: metu-metu.
2: Lah makane kok lak kandhani ta.
0: Lah yo
2: wis aja nyatet beras barang kok gederan lah kok ning wah ning.
0: Pro iku luwih ditiru anak penuh di selamat kok ngono pekutuk-pekutuk. Kok bener iku?
2: Iki ya apa rupane ono kemajuane.
0: Iya, Pak sih. Apa?
2: Sik durung tuku kendaraan ae kene.
0: Waduh. Iki sak yo. Tak kono to. Adikno tak kono adikno Kastini.
2: Iya, iya.
0: Upo mau tuku kendaraan saiki iso, Cak.
2: Kene temen.
0: Lho. Ah, tapi aku jaga awakku, awak wis tuwek, Cak.
2: Iya, iya.
0: Kena angin.
1: Tak
0: kena.
2: Iya, iya. Tapi opo elek dek kon iso tuku kendaraan lak tambah maju ta.
0: Iya.
2: Sing umum sapa? Iki ana kendaraan didelok kon panjene gelem.
0: Ana ta?
2: Ana.
0: Apa iku?
2: Gak perlu tuku kabeh.
0: Apa?
2: Tuku mure dhisik. Kene enak kok.
0: Kok amane
2: dikelompokno.
1: Mure lho kaya apa?
0: Bener ngomong karo aku gak sumpah karo bojoku.
2: Suka nopo wis tak anggap koyo dhewe. Lho lucune sepeda sapa iki?
0: Lho sepeda aku.
2: Lho
1: iki
0: gak enak sawah-sawah
1: iki.
0: Nek panen ya wong
1: ketri.
0: Masih tamen.
2: Iya.
0: Ya tuku tumpak sepeda kene ya.
2: Bangunan dhewe rupane.
0: Iya. Ngecer ya ben tuku lakane. Lah situ kalau situ terus.
2: Nah mula kabeh kudu ngono.
0: Iya iya iya.
1: Tapi bayar iki
2: ta. Oh, dibayar. Duit teko ndi asale kene?
0: Gak ngono perlu kok dedes ya. Perlu kok dedes misalkan aku maling ta apa?
2: Nek duit sepeda iku teko tetel, yeah. Akhirnya sepeda iku gembuk ngono lho. Kon tak kandhani.
0: Apa omongane iku koyo aku nawes omongane. Ya sepeda iki ya aku oleh ketuku dhewe ya.
2: Iya syukurlah. Titi-titi ora sing dikumpul. Kabeh tak cilik sedil apa?
0: Bener ku.
1: Jadi lho. Lah nek sampean ya apa sih, Cak?
2: Wong ngatasi wong sedil ae piro suwene sih.
1: Sepeda iki minangka sikile adik sampean.
2: Lah kon mosok gak iso gawe teken ae.
0: Lah kok iso emper ta lombok tekenan niku.
2: Lah lapo kon gawe sikile sepeda iki?
0: Maksud adik peno Cak ya, ning nang sawah, panen kedele ge ngangkat kedele, panen pari ge ngangkat pari.
2: Eh sepedae kon jemplung nang sawah ngene ta. Kon iki seneng sora kok. Anane sepeda nah yen nak kecemplung sawah iku. Lapo kon dekek sawah?
0: Wong iki nek bathuk jembar ya ngene. Iku bathuk ta lapangan iku.
2: Ya apa maksudmu iki?
0: Maksudku ngene lho Cak Blontang ya, Cak Blontang wong ganteng anek wong gendeng. Ya rungokno aku. Goblok, rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya,
2: kon iki guneman metu teko hero ngene.
0: Kagono, kok kudu kok tuwek. aku ngomong lo ringekno. Lah iya, aku ngomong ringekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku nek nang sawah panen kedele. Kedele tak untingi tak mot gono-gono tak gomule.
2: Ya tapi titik sikil minangka cek cepet lak ngono.
0: Iya.
2: Ngono ae sikil. Wah, merobak grammar.
0: Omong kaya jiyo omong. Adek jiyo padha iki.
2: Wis dadi.
0: Mari adek jiyo nasrep plus wis.
2: Wis tak oleh jaga oleh.
0: Ora
2: perlu kok ngaku dulur aku.
0: Foto sasamut, bojone mun.
2: Yo.
1: Kene nang dise, kene nang dise.
2: Dalah ngeter anakku ya apa ya?
1: Ngeter nang
2: ndi? Lho ngeter nang sekolahan. Iki lak ujung daftaran ta.
0: Gampang, ya, gampang. Ya, gampang. Ya, sampai nyiksa batin anak.
2: Ya, iya.
0: Kalau ada sepeda lah, kayaknya anak penuh sih.
2: Iya.
0: Anak penuh titipnya perautu tangki.
2: Ada yang dititipnya perautu glotetes. Oh, ini gue ngelarik
0: dititip. Watasi warna potong, ini gak ngalur kak gitu.
2: Ada gue kena dijaku, Bas.
0: Jaku apa nih, Cak?
2: Ada itu dulu apa-apa, harus pinter, Dadak.
0: Ya, ya, itu selamat itu.
2: Loh, kok ini sama cabai sih?
0: Ya, kok kebacut cah. Moco habis ya kebacut mulai ku.
2: Wis tak gaeni sedhela
0: mo. Ya apa Dik?
2: Kasih dia. Nek kon panjenengan nek sewane tak sewani.
0: Ojo ojo.
2: Wis tak sewani.
0: Ojo ojo.
2: Kok sampe kuwi gaeno. Apa kelambiku tak dek kayak gini? Yo temenan. Wis tak kemejanku tak dek kayak gini. Gasku tak gawe ne.
0: Oh.
2: Kuwi.
1: Amak
0: kondol iku lakan. Oh gak meja kuwi. Oh, luwa-luwa yang kemejo trili kaya kata-kata gak
1: perlu, caranya ini sama jaya gawin lu ngapain dulu, relapot, sewan-sewanan ini
2: ya, bisa tokno lah, aku sungkan ngetokno
0: tapi aku janji ya, mau pernah bagi dulu ya
2: iya ya
0: aku nilai sepeda silin, tapi ojo siswe
2: kenapa sih siswe?
0: Sampai ini aku apa tuku mes
2: alah, aku metuk gurunya terus balik ngono lho
1: sekarang daftar
2: lah ya kan daftar
0: iya
2: terus datik guneman tak peduli aku balik ngono kalau aku di tak hilang lho lho piro regane sepedamu lak larang omahku ta
0: dalem ora dolen omah peno dolen dadi kon sepeda
2: omah di wong omahe pramuka kok
0: wah pancen peno ku ada ni ulah sawo peno ku
2: oh wis tok no ta
0: nek lak ha ono bel anyar lho bel anyar iki
2: piro tuku iki
0: ha
2: piro kon tuku iki
0: 500
2: Iku bel semiran ini.
0: Wah, bel semiran tang, blontang.
2: Iku anu iku.
0: Apa?
2: Anane
1: iki.
2: Iya, gak urusine ne.
0: Apa
2: gandekane ya? Iya wis tak gawene iki.
0: Iki sadel nutupi lho sadel lho.
2: Iya.
0: Mu pas nulis nutupi gak ono sadel. Heeh.
2: Iya. Iki mure nang situ lho ya. Yo dek sampean dadekno anu.
0: Masalah rek, penak
2: lah mau bapak mau merinci ngono aku ngerti, masa aku nyeli sepeda udahnya tak cilin, gak usah sadel balik, gak sadel
0: ya gak ngono lah ya apa sih, bener murah hilang sisi, tapi lah tak talenin kawat tak
2: gak, aku tak gantenan umur, bapak aku torok
0: lah iya
2: wis tanggap bantu anak yatim ngono
1: kak, ngono ya
0: enak ya penuh kapan bongko ya penuh kapan bongko
2: ya gandani gandani aku gak kira, aku gak ngomong wis tak tinggal.
0: Oh iya iya iya.
1: Iso tak iku numpak.
0: Iso numpak menoh ya.
1: Kon dise numpak.
2: Iki lak wis kon bae kon kekno aku ya.
0: Loh, dikekno terus ele
2: Mas. Lah yo tak sele.
0: Iya.
2: Soal tak tumpai tak gendong ora usah itu. Kon gelem ngetutno aku.
0: Eh, gak apa kok pedo.
2: Kon iki jak balapan bae apa?
0: Jajak kuwi kancane ya.
2: Aku numpai kon mlayu ngono ta.
0: Jajal jajal jajal nang jajal.
2: Jajal bele tak jopo.
0: Balik jumpa, balik jumpa.
2: Oh, tak tinggal ya?
0: Si. Nek nonton sepedanya lo ya. Tapi panit dulu lo, ini panit dinlop lo ya. Panit dinlop, pas pun urupi panit lo.
2: Iya. Tapi marsetan.
0: Iya, iya.
2: Iya tak, lah marsetan tak.
0: Iya, iya.
1: Kok ngata sih? Iya, kok pas itu yang buri.
2: Ya, ya, ini mbaknya juga tuku ban biasa. Iya. Tuku ban atas sih lo, gak ngumpo-ngumpo. Nah,
1: kayak dokar.
2: Lah, iya. Kok ini mosok gak ngerti. Ngiri titik.
0: Iya, wes, ya, wes, wes. Bawan.
1: Pas yang buri.
2: Kalau pengen ditangkap dari jalannya,
0: wah, yo, perlu. Oh, jadi gelang sarai suara
1: lo.
0: Wah, waduh, wah rusak teman sepeda ini. Waduh wong nyinting-nyinting ngono. Katane kero wae cacake. Lah teropong kok jaran ngono rene. Teropong gak ireng gak coklat abu-abu. Waduh.
1: Dik.
0: Bapak orang itu dulu. Gak mungkin didol ya.
1: Yo, asih aku yo percaya, Kak.
0: Iya. Ayo ditoto mburi kene.
1: Ayo.

0: Loh, aku ya?
1: Lah kok melaku ya?
0: Melaku gak di kendaraan.
1: Aku mah yang nurut kali ya.
0: Kan tak kider kali.
1: Ya, kita
0: ulu ini... Kejepok tak kan?
1: Kita ulu ini petik mah lo kok bodol.
0: Kon keting, kan orang boleh petik lah ngono ta. Kon keting kaya kan.
1: Memang sapari biasanya mbubuti wak petik.
0: Petik sapari itu masih mbubuti ya gak tuku petik itu.
1: Lah
0: kepek tangga nih.
1: Gak ada lah obyeknya nak kono.
0: Ya, kita dodol petik deh. Iku lho apa ana petik-petik jebleng. Dek kan bagian belah petik.
1: Kok deke boro wulune tok.
0: Ya.
1: Dek ngape wulun tok ge kemocing apa?
0: Oh, bagian perusahaan kemocing deh.
1: Iya.
0: Tapi ngawur iki wulune kucing digowo.
1: Ya tapi kucing garong.
0: Kucing-kucing garong
1: kok. Lha iku. Ya apa kabar arek?
0: Oh, waras,
1: arek.
0: Main di,
1: heh.
0: Pak, main di aku sik kono. Pak, padu. Main badminton ta?
1: Lho, gak ono arek-arek kok main nang ndiae saiki sing.
0: Omae ta?
1: Iya, enggak.
0: Omae dhewe gak kena rilen kon niku.
1: Sing ono Mojosari iki sapa saiki?
0: Kok iki takon sapa sih lho? Kok nang Mojosari
1: bae. Wong buar arek sapa ae kon
0: kon mlumpuk. Lho kok sapa?
1: Eh,
0: iki sapa numpak sepeda? Numpak sepeda lho kok serotakku mendem bae iki.
1: Eh, oh cak blontang.
0: Eh,
1: numpak sepeda kok mungker-mungker gak karuan.
0: Mabuk ta? Pancen iki gaya, tanpa gaya kan om maju.
1: Iya, iya.
0: Aku junduran tiba ping pindho. Pancen lunyu ta lha. Udan-udanan. Tapi gak bobong sepeda aku dhewe.
1: Pun aku wis tuwa aja ngebut-ngebutan, masih sepeda biasa lek tiba ya lara lha apa cuculan wong.
0: Wah ya, wong aku dhewe sempoyongan kok.
1: Lho.
0: Tapi gak sepeda kula gaya pun iki, gak maju ngene iki.
1: Setire iki waliin dalan isor diwalik ati anak, koyo balap iki ngono lho.
0: Dadi aku nyetire koyo kejrungup ngono. Saiki selebore bukaan arek saiki gak selebor.
1: Oh,
0: ketok. Tutupe ban gak ati saiki.
1: Rime diguak.
0: Ngono lho.
1: Lek katek dadak sikil didukno ngono lho.
0: Nek ngerem sikil didukno nok ban. Ya wis tau tak buak pisan.
1: Ha iya.
0: Tadi mlaku kena diuji. Driji coplok situ. Loh, kok seneng ae. Oh, jadi sadel.
1: Heh?
0: Loh, ya apa?
1: Kurang
0: maju pena iku.
1: Kurang maju.
0: Kuno. Iku numpak sepeda e gati sadel.
1: Nah, sadel coplok disuwun. Ya. Sadel disuwun.
0: Disuwun. Disuwun nah terus pena numpak iki.
1: Terus numpak iki.
0: Iya.
1: Sing gak ora sangat terus sulapan.
0: Sulapan ngono. Iki lho pelulange sadel copoten. Tak kari pelat ya,
1: tadi pelat.
0: Maju iku tumpak ana lungo ana.
1: Oh,
0: iya. Kok niku dhuwur sapa jenenge? Sik pinter. Sing gak kowe lak sangat lungo pelat ta. Kayak sempu. Kita bantal. Nah, bantal lungo ana.
1: Iya, nek iso ditambahi gole iki
0: ya. Iya.
1: Kok jangan ono hotel. Ah, beres sepeda jet iki.
0: Lho, ya
1: apa? Ijo.
0: Iya, Pak.
1: Iku lha apa balik kok tompoe?
0: Hah?
1: Balik kok tompoe lha apa?
0: Kadek.
1: Dan kok bau te, Pak?
0: Nolekno bau barek mure gak ana. Iku mung tak taleni pedhot-pedhot ta. Iki coploan gak pedal. Maju lak iki iki.
1: Gak pedal,
0: gak pedal. Lah terus dipancekno ndi? Loh, disorong sik.
1: Hah?
0: Kanggo njodok tok iku lho. Wis ditumpake wis mlaku.
1: Arek iki cah entek iki gene man.
0: Lho, oh, gak maju blas ngono.
1: Lah nyorong sepeda terus wong aku asem ae.
0: Lah pedhotno ngono aku. Iku nek kapan ngengkel dituntun.
1: Lho,
0: nek kapan njodok ditumpaki.
1: Oh,
0: rewe dicoplok njodok terus ngono lho.
1: Tapi nek repot-repot tuku ta mari. Timbangane kon muruki aku terus. Gak ngono, saiki ya. Lah panjenengan gak patek makan nek jaka jalan iku njojlok kudu larat. Peno mloro temen isor ya. Sikile ditepakno lemah. Sroet dadi iso ngerem ngono lho.
0: Digeser lemah, mandek sepeda.
1: Sepeda mandek.
0: Sepeda mandek.
1: Pokoke besek.
0: Kok kok dhewe. Kon mulo soro tok ae kok dhewe.
1: Gampang wae sepeda peno gak reme. Gampang nek sepeda jojo gak direm, gak semrem. Klambi dicoplok.
0: Nah
1: digubetno nang nggone sepat. Mandek sepeda.
0: Aku gak tek klambi.
1: Iya sing ngono. Bisa gak nampak dewe di sepedaan ini ya ta?
0: Iya.
1: Oke, sing gak rusak gak nong daya. Wah kan itu.
0: Kayak kemana tuh?
1: Jadi kabel tak pernah ngapi sepeda. Tapi kabel otot-otot lah.
0: Apa sih otot-otot?
1: Undangan ini.
0: Undangan.
1: Undangan otot-otot.
0: Serong duduk otot-otot ya.
1: Iya.
0: Diajat ya.
1: Iya, aku kan gedekan balik Mak Mai.
0: Mai. Lama
1: durai, lama durai lo.
0: Ya balik otot ya gak apa-apa.
1: Hah?
0: Apa nak godong otot?
1: Godong otot. Kan kalau nyebuli lah.
0: Otak-otak iki buruan.
1: Nanti bawa ke susu.
0: Iya.
1: Iya, terus ya apa?
0: Lah makanya aku ya njaluk tolong kono panjene, iya ta.
1: Utang duit. Mesti utang duit.
0: Ya tapi nek tanggungane. Gendeng ta aku gak wani
1: nek tanggungane.
0: Iya, iya, Kak. Lah iki ngene lho. Sepedake kabeh tak do jane.
1: Sepeda.
0: Iya, ya sepeda iki ya.
1: Ora nduwe pira sih? Kurang pira kono nek nduwe pira?
0: Aku ono dhuwit 40.
1: Ya iku tak silihe.
0: Ha, tak silihe sepeda iki jenggo aku. Dhuwit galakno Kartolo.
1: Iya, aku nggo pen kilae.
0: Iku padhae kon berseni aku. Wong aku iki butuh dhuwit, malah dhuwitku kon jalu.
1: Masalah bawa 40 kurang.
0: Iki ben jake dipek tonggo sebelah iki.
1: Iya, pira? Lho dipek.
0: Hah?
1: Lah dipek jogekno lho.
0: Dituku.
1: Oh, dituku.
0: Pira, pira? Dina pira? Aku jalu 500.000.
1: Pira-pira?
0: Setengah juta.
1: Sak durunge dodol sepeda, periksa nang sumber porong dhisik.
0: Iya.
1: Iya. Dadi ndeng ta waras.
0: Oh, sepedane jalu 500.000.
1: Tuku ndi? Tuku ndi? Tuku ndi?
0: Iya, tak tukune wis. Iki delok napa? Balung-balungane, Don. Lho, balung-balungane.
1: Tuku ndi? Pira-pira?
0: 20.000 wis.
1: Heh?
0: 20.000 wae. Oh, wis tak kene dhuwit 50 lah wis,
1: Bapak. Wis 7.5.
0: Betul setengah. Tapi kutu terasek kaya baru.
1: Betul setengah.
0: Wis 30 ta jan.
1: Ya 30.
0: Wis teng podo kanca.
1: Kapan sih?
0: Wis dia ana.
1: Wis dia ana dhek.
0: Wis oke. Wis. 30.
1: Iya ku lho.
0: Sing duwi sapa?
1: Sokran.
0: Aku. Aja diroyok ngene iki.
1: Sokran.
0: Aku. Ini gak tau urus sepeda. Wes rebutan ta.
1: Wes ya. Eh, wis iki dhuwit gawon selawe, berarti kurang 5 ya.
0: Kurang 5.
1: Kok 5 tak peduk nang Marono.
0: Kok jam piro kono?
1: Wes tak aku sak jam-jame wis.
0: Yo sak ilinge ta.
1: Iya, ya. Ya, ya. Dadah. Iya.

0: ya apa? Sing sore aku dhewe. Ape tuku mes? Ape tuku? Waduh. Lah, pusire kon iku.
1: Lah, kon nduk teng embong ae.
0: Mosok konku gak ruweng. Eh gak ruwong.
2: Oh.
0: Tolong kadir rem lho. Oh, paking-paking to tapi kaluan.
1: Garo biasa ae.
0: Lho, biasa ae lah kon bali anyar iki bali.
1: Anyar.
0: Lho, dadi iki oleh ndi kon iki?
1: Lho, tas tuku.
0: Tas tuku. Aku sing tuku. Ojo pringisan kon lho, ojo pringisan temen lho.
2: Aku sing tuku kok.
0: Aku sing tuku. Iki ngene sepeda iki ngono.
1: Mawur.
0: Aku tas tuku sajine kartola lho.
1: Tuku nang blontang.
0: Nah, tuku nang blontang. Tuku nang blontang.
1: Iya.
0: Kurang ajar kintel ya.
1: Lapo-lapo.
0: Ini lho, ini sepedaku, tak blontang ini lho sepedaku.
1: Iya.
0: Terus didolkon, ngerti ya?
1: Lho, gak roh,
0: gak harus. Oh, gak harus, ini sepeda ini tak
1: ngerti.
0: Oh, ngamur ae. Itu lho.
1: Cak,
0: bener aku ya ngamur lagi, cak.
2: Apa lah, apa kan mendeli?
0: Lapa mendeli?
2: Lah, urusan apa kan mendeli?
0: Pelak nyele sepeda, bener emang.
2: Lah, ya nyele.
0: Ganti sepeda ya?
2: Lah, kan selin, no.
0: Iya.
2: Lah, dulu tak balik, no. Lah, apa kan takut, no.
0: Lah iya nang durung balik aku ditakon
2: iki. Lah tak balekno.
0: Lah ndi sepedae?
2: Engko dhisik ta.
0: Kok iso dhisik bae.
2: Kok petentang. Lah lapo kon petentang-petentang. Ayo,
0: anane petentang sepeda aku nduk arek-arek iki apa?
2: Lho nduk arek-arek sapa?
0: Wis sopan iki kok Kartola
1: padha nyile kok dolang sopan
2: niku. Ayo, kon lak pakekno kon lha. Lak kadol kon.
1: Lah iya.
2: Cetek napa gak kon ganti? Barane ketara. Dadak ganti-ganti cetek.
0: Ganti-ganti
2: bang.
0: Lah opo sepeda aku cete diganti lho lah opo.
2: Tega ketoro.
0: Oh, tega ketoro. Ketoro tapi pernah nipu aku lho iki lho.
1: Saiki terang-terangan ae pernah merenteng niku salah, merenteng kok salah. Anu, salah kok.
2: Kok iki opo? Iki ni sepeda sapa?
0: Sepedaku.
2: Lah iya.
0: Terus pas sile.
2: Tak sile tak dol iki.
0: Lah iku bener salah iku.
2: Kekarapan gue ini bener, salah ini, yang salah ini.
1: Kenapa salah?
2: Kok gak ngecek mana ini?
0: Baca iwang lu ya kok dicek mana? Terus pokoknya, nek ini aturannya gak terima aja, taruh foto polisi. Tunggu taruh foto polisi, nek ini.
2: Sampai apa tuh?
0: Iya. Ayo.
2: Sepurannya aja.
1: Gue, mana lagi nih?
2: Dia apa?
1: Dek kundi, iki sepeda jalur Basman.
2: Dek
1: kundi ora peno.
2: Lah mang kon deket ndi niku?
1: Aduh itu peno nang.
2: Sing pira?
1: Sing 30 sawi.
2: Iku nak dhek teko Kartola.
1: Iya.
2: Kon nak dutang aku 5. Ku ora ya dhek sepeda. Ayo. Ah, sepeda.
1: Kan dhek. Ya iki lho. Eh, halo, sepeda balik.
0: Tak kowe. Aku bakso ngono. Potongan koyo nyai raki.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man izdadal 'ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa buta. Wa fi hadisin akhir may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Al hadis au kama qol hadratil mukarramin, pada para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para cerdik cendekiawan ingkang kawula mulyakaken, segenap pengurus takmir masjid Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang ingkang kawula mulyakaken, tumateng para bapak, para ibu, para hadirin sedaya jamaah sholat subuh Masjid Baitul Mukminin Masjid Agung Jombang ingkang kula muliakan. Monggo wonten kesempatan ingkang saya menika kita ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening menapa kita sedaya tasik dipun takdiraken kalian Allah saged ngelampahi sholat subuh berjamaah, saged iktikaf wonten masjid ingkang minulya menika, ugi kita sedaya tasik saged tolabul ilmi wonten majelis taklim ba'da subuh ingkang penuh berkah menika. Mugi kemawon sedaya amal ibadah kita mboten sanes menika dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala estu-estu kantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi-mugi tetep katuraken dumateng baginda tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah suri tauladan dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya dados umatipun pikantuk syafaat kelak wonten dinten akhir. Para hadirin, para bapak, para ibu, ugi sedaya ingkang mirengaken melalui media online ingkang kula mulyakaken, monggo sesarengan pengawasan menika kita bikak kanthi waosan suratul Fatihah. Kita hadiahaken dumateng muallif kitab Bidayatul Hidayah inggih menika Al-Imam Al-Ghazali. Ugi dumateng hajat kula panjenengan sedaya, mugi-mugi bibakur bibarokati suratil Fatihah, ugi barokahipun majelis taklim ingkang minulya menika, mugi-mugi keluarga kita sedaya, anak keturunan kita sedaya, mugi-mugi tatoso keluarga ugi keturunan ingkang barokah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i maqasidina min maqasid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman rahimah yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken wa ammal lisanu. Wa ammal lisanu mongko anapun utawi lisan. Fa innama khuliqalak. Fa innama mongko angin pestine khuliko den dadekake laka maring sira, khuliko den dadekake apa lisan laka maring sira, lituk sira
krono ngekeh-ngekeaken sapa sira bihi kelawan lisan. Zikrallahi ta'ala ing zikir maling Allah ta'ala. Watilawati kitabihi lan moco watilawata kitabihi lan moco kitabi Allah ta'ala. Watursida anuduaken sapa sira bihi kelawan lisan khalqallahi ta'ala ing makhluki Allah ta'ala ila tariqihi maring dalani Allah ta'ala. Watudhiro bihi mafi domirika watudhiro lan mertela akan bihi kelawan lesan ma ing perkoro fi domirika ing dalem ati siro min hajati dinika saking piro piro hajati agomo siro watunyaka lan dunyo siro. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, kita lajengaken niki bahas tentang hifdzul lisan. Ngrekso lisan kula panjenengan sedaya. Kranten arupi lisan menika nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng hambanipun. Setiap anggota badan yang ada di tubuh kita ini semuanya adalah nikmat Allah yang tidak bisa dihitung berapa besar yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan yang pastinya lesan yang termasuk kecil yang diciptakan oleh Allah ini bukan unsur tidak ada kesengajaan atau tidak ada manfaatnya. Tapi semua yang diciptakan oleh Allah ini pasti ada manfaatnya. Makanya Allah itu mengajak kepada kita semuanya untuk selalu berpikir dengan segala ciptaan-ciptaan Allah. Dan gini ayati inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Iki sing didamel tiang-tiang filsafat, tiang-tiang filosof niku. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka semuanya yang mengingat kepada Allah dengan berdiri, wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, akhirnya yang terakhir, rabbana ma khalaqta hada batila. Jadi nek tiang sering kontemplasi, sering memikirkan dengan segala ciptaan Allah, pasti yang terdetak dalam pemikirannya hanya satu, rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, sesungguhnya semua yang kau ciptakan sekecil apapun itu tidak ada yang sia-sia. Ini kita diajak untuk merenung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang seperti ini, maka pertanyaannya adalah, mampukah kita bersyukur dengan segala hal yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya? Lesan yang hanya kecil di versi tubuh kita, tapi dampaknya luar biasa, mampu menguasai hampir seluruh anggota badan yang lainnya. Niki lesan. Makanya tenggene bahasa umum niku lidah niku sangat tajam kan ngoten kan, tajamnya lebih dari pedang. Nggih betul. Karena dari lisanlah maka seluruh hati kita yang ada di jiwa kita ini bisa terpancarkan melalui kata-kata yang kita sampaikan. Jadi lisan itu adalah gerbangnya hati, kemudian sinar dari jiwa kita. Niku lesan. Orang bisa dikatakan baik karena mampu menjaga lesannya. Orang bisa dikatakan jelek juga mampu apa tidak ketika menjaga lesannya. Lah, Imam Al-Ghazali niki dawuhaken, fa inna ma khuliqalaka lituksirobi dzikrallahi ta'ala.
Lesan niku diciptakaken Allah Ta'ala dumateng kula panjenengan sedaya dados makhlukipun mboten sanes setunggal lituk sira bi dzikrullah Ta'ala supados damel ngata-ngataken zikir maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki nomor setunggal di antara fungsi daripada Allah nyiptakaken lesan dumateng kula panjenengan sedaya. Supados kita ngata-ngataken eling dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan yang diberikan. Terus zikir niku enten kali, enten zikir jahri, enten zikir khofi, enten zikir kolbi, enten zikir lisan. Katus mantun sholat kita maos wiritan, iki zikir jahr dibanterno supaya bisa berdampak pada diri kita. Jadi dipun waos. Enten sing zikir termasuk zikir kolbi, tiang-tiang sing pun melbeten gone torekot, niki enten zikir kofi. Jadi dikirin niku tengene ati. Enten sing dilebetaken tengene latoif, latoif niku nggih. Jadi di dalam tubuh manusia niki ada anggota-anggota, kemudian dibacakan beberapa dikir-dikir tertentu. Niki harus melalui seorang guru. Nah, niki biasa ini pun saged ditempuh melalui jalan torekot. Nah, Indonesia niki torekot sangat kathah sangat. Tujuannya nggih sami, semuanya adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui jalan yang berbeda-beda, melalui guru yang berbeda-beda juga. Tapi semuanya menggunakan dua esensinya. Ada zikir secara jahr, ada zikir yang secara tersembunyi. Lah niki mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Napa sih menungso niki kok dikengken zikir ten gene Gusti Allah? Ten gene Al-Qur'an niki sampun jelas, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, ati menika saged tenang. Jadi kenging gejolak zaman sing kados mekaten. Jamane wong nek biyen niku oleh rejeki titik pun syukuri alhamdulillah pun cukup-cukup. Nggih, sakniki sing mboten saged dipun bendung inggih menika kebutuhan manungsa semakin banyak, bahkan melebihi dari kebutuhan yang asline. Nek mboten mampu nggih sampai mengambil kredit dan sebagainya, nek pas wayahe kene bulanan bingung nggih. Ah, gara gejolak ya ati kados mengaten, makane kadang-kadang nek pun akhir tahun, akhir bulan iki dikiri tambah banter, tambah kadah, cek tenang ati ini. Nggih. Makane gejolak zaman sing kados pekaten, monggo sesarengan kita sedaya keluarga kula panjenengan sedaya, anak keturunan kita diajak selalu zikir ten kene Gusti Allah. Insyaallah menawi ngata-ngataken zikir niki ndadosaken manah niki saged tenang. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, kita sedaya kagungan guru, kagungan napa nggih, ingkang mendidik dumateng rohani kula panjenengan sedaya. Kadang-kadang kita sedaya dipun paringi wirid, dipun paringi amalan-amalan. Lah monggo dilampahi sesuai dengan amalanipun kiambek-kiambek. Enten ingkang maos sholawat sedinten katai minimal 1,000 wonten. Enten ngantos 6,000. Enten dipun maos istighfar katai pun ping 1,000 sekawan dosa 1,000, macem-macem sesuai dengan arahan-arahan dari para guru. Nah niki mboten sanes sedaya niki adalah dalam rangka zikrullah Ta'ala, zikir maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supados napa lisan niki saged dimaksimalkan dengan mengingat kepada Allah. Engkang nomor kali, watilawati kitabih.
Dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, di antara fungsinipun lesan sing nomor kali inggih menika supados didamel maos Al-Qur'an. Keranten Al-Qur'an ingkang dipunturunaken Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sing suwene 23 tahun. Niki diwaos mawon, masih boten paham maknani. Niki pun kantuk pahala ingkang kathah sanget. Napa malih dipun pahami maknane kemudian diamalkan. Niki akan berlipat-lipat ingkang badhe dipun kantuk ikale tiyang ingkang nglampahi kala wau. Jadi sing nomor kali tujuanipun lesan dipun ciptakan kalian Allah Subhanahu wa taala inggih menika supados didamel maos Al-Qur'an. Wa tursyida bihi khalqallahi taala ila tariqihi. Sing nomor tiga, menungso diparingi lesan kalian Allah Subhanahu wa taala boten sanes supados memberikan petunjuk kepada manusia yang lain dengan jalan atau dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedaya saged mendidik putra-putri kita, saged mengarahkan tenggene istrine bagi suami, saged memberikan pencerahan kepada masyarakatnya bagi para pemimpin. Niki ginda melesan. Tujuanipun supados memberikan petunjuk kepada umat manusia. Niki diantara hikmanipun kita sedaya dipun paringi lisan kalian Allah Subhanahu wa taala. Jika dipun pikir secara mendalam, amar ma'ruf niki sesuatu hal yang memang diperintahkan di dalam Islam. Nahi mungkar gesami, tapi sing pun rada sulit menika iki nahi mungkar. Nek ngongkon kebaikan niku gampil, mengajak kebaikan niku mudah, tapi kadang-kadang untuk nahi mungkar ini membutuhkan kekuatan, membutuhkan jabatan, membutuhkan keberanian. Makanya nahi mungkar niki cara bahasa ning ngoten amalan sing radi membutuhkan keniatan yang tinggi. Niatan yang tinggi. Nah, niki bisa dilakukan melalui lisan kula panjenengan sedaya. Niku nekang nomor 3. Ingkang salajengipun watut hiro bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Engkang nomor sekawan, fungsi daripada lisan inggih menika saged mertelaaken ma fi dhamirik, apa saja yang ada di dalam hati kita. Jadi kita semuanya bisa menjelaskan keinginan yang ada di dalam hati kita untuk hajat dunia dan hajat agama. Jadi lisan ini adalah merupakan nopongi aplikasi daripada yang ada di dalam hati kita semuanya. Hati ini enggak ada pikiran nopo ketika disampaikan, ini adalah fungsi daripada lisan kita sedaya. Para guru gadai ilmu senten gene sudur ten gene mana niki sagete murid iso paham ketika gurune menyampaikan melalui lisan. Nah, niki diantara fungsi dari lisan menurut Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kita sedaya bagaimana bisa memaksimalkan nikmat lisan menika supados didamel kesaenan-kesaenan melalui beberapa fungsi yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Fa idza ta'malta fi ghairi ma khalaqallahu faqad kafarta nikmatallahi ta'ala. Salajengipun dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, apabila kita menggunakan lesan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu hal
yang selain fungsinya niki mboten sesuai dengan koridor yang ada. Fakot kafarta nikmatallahi ta'ala. Berarti kita sedaya dadis makhluke Allah niki termasuk tiang-tiang sing kufur ten gene Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu nilesan iku digawe sekawan perkawis kala wau. Kok dadakno tambah kufur didamel liyane sing dibutuhaken niku? Fakot kafarta nikmatallahi ta'ala. Berarti tiang kala wau niku ingkar ten gene nikmati Gusti Allah. Niki sing pasti. Jadi nikmati Gusti Allah niki paling diingkari gara-gara mempergunakan lisan selain pada kebaikan. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Karena sesungguhnya lisan itu mampu mengalahkan segala anggota-anggota yang lain dan mampu untuk menjalankan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan lisan ini sangat luar biasa, mampu menggerakkan, mampu mengalahkan anggota-anggota yang lainnya. Para hadirin ingkang kula muliakan, wala yakubun nas finnari ala manakhiri illa khosaitu alsinatahum wastadhir alai bighayati quwwatika hatta la yakbutu fi ma'rim jahannam. Kemudian kita diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, jangan sampai dengan lisan kita menjadikan kula panjenengan sedaya melbet tenggene tengah-tengah neraka jahanam. Karena kita tidak mampu menjaga lisan yang diberikan Allah kepada kula panjenengan sedaya. Jadi jaga lisan iki ya Allah, pancen berat sekali. Nek pun kadung klewat saking senenge dengan dunia, nikmat ketemu konco sampai lali mboten saged ngerim omongan. Oke, pangapunten. Niki sing dados jerumusaken kula panjenengan sedaya ten dene neraka ni Gusti Allah. Maka ten mriki dipun peseni fastadhir alai bi ghayati quwwatika hatta la kutubi ma'rifi fi qahri jahannam. Maka berusahalah sekuat mungkin, sekuat tenaga menjaga lisan kita agar jangan sampai tergelincir di tengah-tengah neraka jahanam. Ini pesan ingkang luar biasa yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tumateng kula panjenengan sedaya. Mangkane ten gene doa-doa yang kita panjatkan niki sering Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Iki donga sing sering kula panjenengan sedaya waos. Allahumma inna ala dzikrika ya Allah. Mugi-mugi paring pitulung dumateng kula panjenengan. Ala dzikrika ing atase dzikir. Selalu ingat kepada panjenengan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika dan selalu syukur kepadamu ya Allah dengan mensyukuri anggota badan yang sudah diberikan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Singkat padat tapi mengandung makna yang besar. Yang ketiga apa? Wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang-orang yang terbaik di antara hamba-hambamu. Niki donga sing kula sering panjenengan waos niki kados mekaten. Sami kali dungane Nabiullah Dawud alaihi salam sing pun ingkang dipun suwun kalian Nabi Dawud tenggene Allah Subhanahu wa taala. Niki tenggene penjelasan ini kitab Maroqiul Ubudiyah. Niki disebutaken Nabi Dawud niku nyuwun sekawan perkawis dan berlindung dari empat perkara. Napa mawon sing dipun suwun Nabi Dawud tenggene Allah taala? Nomor setunggal, lisanan dzakiron. Ya Allah, kula jenengan paringi lisanan dzakiron, lisan sing selalu berzikir ten gene panjenengan ya Allah. Wa qalban masykuran. Hati sing selalu bersyukur. Nek basane wong-wong sing tajribah sing gadah donga-donga sing mandi niku. Donga sing paling mandi mung kuwi para ahli
tiang sing ahli doa inggih menika hamdalah. Karena dengan syukur niki secara tidak langsung Allah akan menambah, menambah dan menambah. Nek dirasional malih kula panjenengan sedaya donga kuwatah tapi sing digadahi mboten disyukuri, nggih pangeran bakal ngempet ambek apa sing kita sedaya pingini. Tapi menawi kita sedaya syukur dulu apa yang diberikan Allah yang begitu banyak, sehingga kadang-kadang panca indera kita tidak mampu mencerna, okay. Maka kita bersyukur dulu, maka akan ditambah oleh Allah. Maka niki dungone Nabi Dawud, hati yang bersyukur. Sing nomor tiga, badan yang selalu bersabar. Nabi Dawud terkenal dengan keahliannya bisa napa niku membuat besi menjadi baju, menjadi alat-alat rumah tangga hanya dengan sentuhan tangan beliau. Karena apa? Salah satu doanya ini mempunyai badan yang sabar. Sing nomor sekawan niki sing jarang-jarang kula panjenengan sedaya pahami, inggih menika istri yang membantu urusan dunia dan akhirat. Niki dungane Nabiullah Dawud alaihi salam ingkang saged kula panjenengan sedaya contoh. Jadi Nabi Dawud niku nyuwun istri yang membantu urusan dunia dan akhirat. Keranten istrine Nabi Dawud menika kathah. Nabi Dawud dipun paringi mukjizat suwanten ingkang luar biasa. Sehingga ketika beliau membaca kitab Zabur sing jenenge binatang-binatang niku ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap satu lagu niki dikekno ten kene garwane Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud duwe lagu situk nek cara temriki damel maos Al-Qur'an ada beberapa lagu. Nah, niki diparingi satu istrinya dapnan. Istrinya banyak Nabi Dawud. Tapi masih beliau masih berdoa, ya Allah berikan saya istri-istri yang membantu urusan dunia dan akhirat. Niki perlu kita ikhtiarkan. Keranten orang yang paling dekat di keluarga kita siapa? Ya istri kita. Ketika istri ini mampu mendukung kita dalam urusan dunia dan akhirat, berarti kita adalah orang-orang yang diberi nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam sejarah yang sering kita kenal di antara istrinya para nabi, ini ada juga yang tidak patuh. Seperti halnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sampai mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ya, Ulul Azmi ini karena ketabahannya Nabi Nuh. Salah satu yang dicoba adalah dengan istrinya yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, makanya kita meminta lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang sabar, istri yang membantu urusan dunia akhirat. Kemudian Nabi Dawud donga, enten empat hal ya Allah, saya berlindung kepadamu dari empat hal. Napa mawon? Nomor setunggal, anak yang mendurhakai. Niki dungane Nabi Dawud. Karena dungane Nabi, Allah mengabulkan. Beliau mendapatkan putra yang luar biasa, inggih menika Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu-satunya nabi yang diberi kekuasaan oleh Allah, dan tidak akan ada orang yang akan membandingi setelah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi kita memohon ya Allah, di antara sekian anak-anak kita, mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang patuh, bukan anak-anak yang durhaka. Kemudian yang kedua, istri yang membuat beruban sebelum waktunya. Pangapunten. Niki dungane Nabi Daud. Keranten enten bukan faktor usia, bukan faktor gen, tapi ndadosaken tiyang niki ubanen sebelum waktunya. Gara-gara napa? Punya pasangan yang terlalu mendurhakai kepada suaminya. Di dalam beberapa kajian ya, memang salah satu hal niki termasuk ketika istri niki sering membentak,
sering berani, sering berkata kasar kepada suami, niki sing dadekaken tiang jaler niku gampang ubanan. Okay. Makane ten kene critane niku wong kok sampe gelek diceladu ambek bojone. Okay. Diwaneni ambek bojone. Iki alamate tanda-tandane gampang dadi wali lah ngoten ah. Karena salah satunya sebabnya nggih ngeten iki. Itu di dalam cerita yang masyhur ada termasuk salah satu wali karena memiliki istri yang punya tabiat yang kurang baik. Lah niki kita bermohon kepada Allah. Monggo dipun doakaken. Kemudian yang berikutnya dungane Nabi Dawud inggih menika harta yang menjadi bencana dan siksa. Jadi harta yang diberikan oleh Allah ini tidak harta yang

ada kaitannya dengan hifdul lisan. Tenggene hadis niki dipun sebutaken faqala qailun hani'an bil jannati faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu bima la ya'nihi wa yabkhalu bima la ya'nihi. Suatu ketika para sahabat ketika dalam satu peperangan niki pernah menyampaikan roh satu sahabate wafat di tengah-tengah perang. Ketika beliau wafat itu ternyata di dalam perutnya niki enten ganjelan watu. Jadi watu diganjelan anggone perute. Akhirnya sahabate memuji tengene sahabate sing pun sedo niku wau. Alangkah senangnya engkau bisa mati syahid dalam keadaan lapar yang seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi dawuhaken oleh dawuh Kanjeng Nabi la'allahu wa ma yudrika la'allahu. Apakah kamu tahu kalau mereka itu bahagia? Tapi disangkal kali Kanjeng Nabi. Nek menurut kacamata kula panjenengan sedaya enek wong mati syahid kemudian tenggene wetenge niki dicenggal kalian watu, iki wis jelasé putusé mlebu tenggene swarga. Terus disangkal kali Kanjeng Nabi. Apakah kamu menyangka bahwasanya orang ini mesti benar dan masuk surga? Jika mungkin pada waktu kehidupannya dia tidak bisa menjaga lisannya. Jika mungkin pada waktu kehidupannya dia adalah orang yang bakhil dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan dirinya. Maka itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari api neraka. Para hadirin ingkang kula muliakan, mugi-mugi kemawon kita sedaya saged menjaga lisan kula panjenengan sedaya. Karena lisan ini adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan amanah tersebut kita bisa menjalankan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten cekap semanten, kok pilih wonten kelepatan kula nyuwun agung pun sih pangapunten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhulamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bapak Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 970. Hikmah ingkang kaping kaliatus pitung dosa sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu sirajul qalbi. Faidha dhahabat fala idho atalahu. Al-fikratu utawi pikir-pikir, utawi pikiran iku sirajul qalbi, dadi lampune ati. Aika siroji tegese kaya lampu al-hisi kang bangsa ketinggalan. Ayil misbahi tegese lampu. Aladhi kang yudi ukang madangi opo ladhi fihi ing dalem ati. Bayastani rumoko dadi padang opo ati bihi kelawan ladhi. Wabin nuri lan sebab nur, sebab cahaya, cahaya saking lampu, tanjali dadi terang opo hako ikul umur, piro-piro hakikate, piro-piro perkoro. Bayad haru mongko dadi pertilo bihi sebab nur opo al-hakku, perkoro hak apane hakun beneri. Wal batilu lan pertilo opo barang kang batil, apane batilan batali salai. Bayak rifu mongko ngerti sopo abet, sopo wong, bi sebab nur ngerti adzomatahu ing keagungane Allah Ta'ala. Wajalalahu lan kemegahane Allah. Bayat toli ulan bisa ningali sopo abet, sopo wong, ala khofaya afatin nafsi ingatase piro-piro samare afate untuk penyakite nafsu. Wamaka yidil adui lan tipune, tipu dayane musuh tegese setan. Wahururi dunya lan pambujue dunyo. Wayakrifu lan ngerti sopo abet, sopo wong, wujuhal khiyali ing cara-carane ngereka doyo. Bitaharuzi dalam ngerekso anha saking nafsu, maka yidil adu hururi dunya. Ila khairi dalik maring liyane mengkono-mengkono yakrifu wujuhal khiyal. Baidha dhahabat mengkotot kalane us ilang opo pikir-pikir, opo fikrah. Fala idu ata mongko ora ono padang iku mujud lahu kedue ati. Pakalbu mongko utawi ati al-khali kang sepi, Mina fikroti saking mikir-mikir iku kholin sepi, minan nuri saking cahaya. Kalbaiti kaya dine omah al-mudlibi kang peteng. Walaya kunulan ora ono iku fil kolbing dalam ati al-mudlimi kang peteng, ila jahlu angin opo budu, balhururu lan bujuk. Al-fikratu waya asairu fi mayatinil akhyar. Al-fikratu sirajul qalbi. Fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Pikiran itu sebagai pelita hati, maka bila ia padam, maka tidak ada penerangan baginya. Pikiran niku dadi lampune ati. Kapane ati digawe mikir-mikir, madang. Nek ati ora digawe mikir-mikir, peteng. Mboten enten penerangan. Para bapak, seorang dokter Abu Said Ramadan Al-Buti ndangaken bilih sing dimaksud kalbu niki akal. Ko sing mikir-mikir niku sanes ati, tapi sing mikir niku akal. Pertemuan ingkang kapengker kula jelasaken bilih pikiran niku enten werna telu. Nomor setunggal pikiran khayal, nomor kalih pikiran waham, nomor tiga pikiran akal. Ini sing kanggo mikir-mikir niku sanes ati. Dadi ati niku ingkang nrimo, menerima hasil daripada pikiran akal. Pikiran-pikiran sing nimbulake ilmu niku nimbulaken nur, nimbulaken cahaya. Terus cahaya niki masuk ning jerone ati. Ati mun klebon nur ilmu tegese saking Allah, maka disebut kolbun nuraniyun, hati nurani. Tapi kapane akal niki mboten digunakaken mikir-mikir, sehingga tidak mendapatkan ilmu. Nek ora oleh ilmu saking Gusti Allah, dadi atiku peteng. Petenge ati dadekno budu, dadekno tertipu. Mulane diarani kolbun zulmaniyun, ati sing peteng. Para bapak, Akal niki satu kenikmatan saking Allah. Mulane kedah digunakaken, nek akal niki digunakaken niku berarti mensyukuri nikmat. Nek akal niki mboten digunakaken mikir berarti mengingkari nikmat. Nek disyukuri la in syakartum la azidannakum, tak tambahi. Tambahane nopo? Ditambahi nur, ditambahi ilmu. Terus ilmu niki mlebu ning jerone ati. Padahal sedoyo tingkah polai anggota niku menurut komando dari hati. Kapane ati niku padang, ati niku bercahaya, komando nengge sae, komando datang meripat. Meripat niki mboten purun nyawang kejobo sing diperintah kali Gusti Allah. Komando datang kuping, kuping mboten kersa mirengaken nopo-nopo sing mboten diperintah kalih Gusti Allah. Ngomando dateng lesan, lesan mboten kersa ngemplok, mboten kersa ngombe, mboten kersa guneman sing mboten diridani Gusti Allah. Niku kabeh niku kumandune ati. Semono tangan nggih mboten tandang napa-napa sing mboten diridani Allah. Semono sikil mboten jangkah dateng panggonan sing mboten diridani kalih Gusti Allah. Dikapane hati niku kenging pancaran ilmu. Nggih, kenging pancaran nur niku dadi padang. Cara omah niku masing padang enten lampune, lampune 1000 watt. Nggih. Lampu 1000 watt nggih teng jerone omah padang. Apa-apa sing manfaati ketok. Yang juru rumah yang tersego manfaati ketok, yang terwedang manfaati ketok, yang terbuku kena diwoco manfaati ketok, yang ter Al-Quran manfaati ketok. Jadi ngerti sebab ilmu niku, ngerti barang sing hak niku hak. Ini moco Al-Quran, moco ilmu, moco hadis, moco dalail, al-haq, ngerti. Barang sing batil ya batil, ngerti mergo padang. Njerone omah niku enten ulo, ngerti, maka bisa menghindari. Yang jerone omah enten kolo jengking ketok, saged menghindari. Yang jerone omah enten kelabang ketok, saged menghindari. Nah semanten ugi ati niku nek padang iki haram, padha mek kolo jengking dihindari. Iki barang sing batil ora bener, padha ambek ulo dihindari. Ku ngerti nek atine ku padang. Tapi nek atine ku peteng, nggih, padha ambek omah sing peteng. Mboten saged bedakno telek ambek jenang. Ya padha-padha jemeke darane mbelek. Nek mbeleke jenang enak dimplok legi. Tapi nek padha-padha mbeleke padha si angete dimplok telek. Mboten ngerti. Mane atiku peteng, mboten ngerti judi, mergo nyenengno dianggep iku bener. Nipu. Iku dianggep bener, mergo nguntungno dheweke, nguntungno sesaat. Minum minuman keras, mergo atine demen, dianggep bener. Wong peteng. Ya padha wing ngemplok belek niku wau. Melek timplok. Ya kita yang melaku gremet-gremet gak ngerti kalau jengking. Kalau jengking lah kok deleh kuping. Dintup temenan. Para bapak. Jadi sing dimaksud kolbi niki akal. Akal nek digunakno mikir-mikir kanggo angen-angen iku berarti mensyukuri nikmat. Tapi nek mboten damel mikir, mboten damel angen-angen niku mengkufuri nikmat. Akhire atine dadi peteng kaya omah sing peteng isinya hanya bodoh dan tertipu.
2: Walaqad dzara'na ni jahannama katsiran minal jinni wal ins.

Niwal ings yakti tentemen jongkroaken sapa ingsun maring neraka jahanam sing akeh saka jinan menungso. Akeh jin akeh menungso tak jongkrokno ning jahanam. Kenapa lahum kulubun la yafqahuna biha? Dheweke diparingi akal sing ora digunakno kanggo mikir-mikir lan angen-angen. Mung diparingi akal iki dikongkon mikir-mikir, dikongkon angen-angen, ora gelem mikir-mikir, ora gelem angen-angen. Yo mikir-mikir. Ini bagaimana indahnya langit, bagaimana indahnya bumi, bagaimana indahnya lautan, indahnya hutan, indahnya tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam makhluk Allah. Sangat indah sekali. Angen-angenan pikir-pikiran kuwabih keindahan iku kanggo sopo. Kabeh dipersiapkan untuk manusia, untuk jin. Langit saisine, bintang-bintang, planet-planet, awan yang bisa menurunkan hujan, bumi saisine, gunung-gunung, lautan, lautan sing isine macam-macam sesuatu yang berharga, garam, ikan, mutiara, dan lain-lain. Iku pikiran angen-angenen kanggo sopo. Kanggo sopo. Bayo tumbuh-tumbuhan yang macam-macam. Tumbuh-tumbuhan ada yang daunnya berupa kuning, ada yang daunnya hijau-hijau hitam, ada yang daunnya hijau-hijau semu kuning, ada yang daunnya biru, ada yang daunnya merah. Begitu pula bunga-bunganya yang warna-warni, yang sangat indah dipandang mata. Itu semuanya untuk siapa? Mbok diangen-angen, dipikir-pikir. Iku kanggo sapa? Belum manfaatnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini untuk obat penyakit ginjal, yang ini untuk obat penyakit mata, yang ini untuk obat penyakit lambung, yang ini untuk obat penyakit lemah sahabat, yang ini untuk obat sembarang dari dedaunan, dari tetumbuhan, semuanya disiapkan untuk siapa? Untuk manusia dan untuk jin. Apa tidak untuk binatang? Iya ya, binatang barang. Cek dipangan binatang, binatang lemu-lemu dibeleh sengempelok sopo. Kapan nih gelem mikir-mikir, maka muncullah pepadang ning jerone ati, dipancarkan, diinjeksikan liwat akal. Masuk jerone ati, ati dadi padang, ati dadi padang. Lah banjur kene apa kok dijongkrokno ning neraka? Ya sebab iku diparing akal, ora digunakno kanggo mikir, kanggo angen-angen. Akhire atine peteng. Lah kanggo mbantu pikirane akal, kanggo mbantu sinar di hati, iku ana pembantune mripat. Mripat iku kanggo nyawang. Pembantune kuping kanggo ngrungokno. Nek diparingi akal gak digunakno kanggo mikir-mikir, ora digunakno kanggo angen-angen, diparingi mripat ora digunakno kanggo nyawang lan kanggo ndelok.
Mbak meripatmu kanggo nyawang kuno lo sawangen. Ayo kebu kuning dindi kok potongane ngono ku gak ana sing langsing yo. Kok siji ambek jaran ngono. Ket biyane ku jenenge mentok kaya ngono iku. Kok gak ana mentok dukur. Mentok endek ngono, suarane mentok lanang ya ngono. Hos hos hos. Nenek banyak iku kok dukur, gulune duwa, suarane nyaring. Ditakokno, "Eh apa sebabe banyak kok suarane banter nyaring?" Ya mergo gulune duwa. Nek mentok suarane kok cekak ngono kok ngowos, ya mergo gulune cendhek jare ngono. Sakit dibantah lah kodokku butuh gulu ini cendek kok suaranya nyaring. Aku macam-macam bentuknya binatang. Kini apa-apa kutut iku koyok ngunuduk regane larang. Dan manuk gelatikku indah kok murah. Padahal ini indah ke indah gelatik. Cucuk ya bang, ya kuyak lambene gadis. Meripati dicelai, ya kuyak celane gadis. Kutut iku ngono tok. Tapi regane kok larang. Lah kene apa burung iku jenenge beyo. Manuk beyo iku kok iso guneman kaya wong. Assalamualaikum. Kene apa nek kutut kok gak iso diwulake 5 tahun. Diuri mangton pangahur ketekuk gak iso assalamualaikum. Nah, itu kalau dipikir-pikir keindahan-keindahan alam dan isi alam, maka masuk di dalamnya ilmu. Kapan wis masuk ilmu, nggih niku dawe, maka orang akan ngerti kebesaran Allah. Nggih, disitulah kebesaran Allah. Kapan wis sampai memahami kebesaran Allah, jalal Allah, maka mungkin luweh hati-hati, luweh demen maring Allah, hati-hati perbuatan, ojo sampai dadi murkane Allah, jangan sampai menjadikan marahnya Allah. Sebab duwe meripat ora kanggo nyawang, duwe meripat ora kanggo delok-delok makhluk Allah, ora kanggo delok keindahane makhluk Allah, sehingga menjadi alat untuk berpikir, alat kanggo angen-angen. Meripat ora digunakno, meripat kok didelok ning ngene pantai Bali wis kawas. Lah ya meripat kok digunakno delok aurat arate wong. Meripat niku pane kanggo inceng-inceng ngono sowen. Ya sing diinceng bareng sing welek lho. No bareng sing apik-apik ku malah ora pengin ndelok. Te sing welek sing didelikno iku tambah diinceng, diintip ngono. Lah ya meripat kok kanggo ngono ae. Nah, akibate dos pundi buntet pikiran iki buntet. Kapan pikiran akal buntet hati ini peteng. Ini peteng ditipu setan gak ngerti. Ditipu dunia gak ngerti. Gak ngerti kabeh. Bapak-bapak, ini sebab meripati ora digunakno nyawang. Ora digunakno ndelok untuk berpikir. Untuk iktibar. Walakum adhanun la yasma'una biha. Diwai maneh telinga, telingaku kuping. Kuping gunakno kanggo ngrungokno. Ngrungokno nek ana wong maca Quran. Ngrungokno nek ana wong maca hadis. Ngrungokno nek ana mauidhah. Ngrungokno nek ana nasihat, ora digawe sing dirungokno musik wae. Ngrungokno gosip.
ngrungokno ngono senenge gak karuan. Nah iki kapane diparing akal ora digunakno mikir lan angen-angen, diparingi mripat ora kanggo nyawang iktibar, diparingi kuping ora kanggo ngrungokno barang sing apik mau idhoh Al-Qur'an dan lain-lain, ulaika kal an'ami, wong-wong iku kaya binatang. Persis kaya binatang. Persis kaya binatang. Mripate ora digunakno kanggo angen-angen, mripati kanggo golek panganan tok. Kuping kanggo ngrungokno ning ndi panggonane suket sing ijo. Sing manuk-manuk ya ngono ngrungokno ngendi panganan sing akeh. Mun ngoten tok menungso nek ngoten tok ya wis kaya iku, kaya wedhus iku. Ya wedhus kaya kebu. Napa akale ora digunakno, pancen gak duwe akal. Mripate gak digunakno nyawang iktibar. Nggih. Kupinge ora ngrungokno barang sing apik-apik, ya krungu tapi gak paham. Ulaika kal an'ami bal hum adol, bahkan mereka lebih tersesat lagi daripada binatang. Lebih tersesat nggih. Napa lebih tersesat? Binatang niku nek nyolong, Pak, namung sak wareke tok. Nggih. Ya jale onok jenenge musang onok garangan, ku nek nyolong pitik sitok tok wis marem. Nggih. Dipangan wareg 5 dino 7 dino gak nyolong. Ku meneh nggih, nyolong meneh 7 dino gak nyolong. Cukup pitik sitok tok kanggo mangan seminggu. Nek menungso nek nyolong, Pak. Lah iya ora cukup sitok tok sak kombong dipendhet kabeh. Lha iku balhum adol. Balhum adol. Lebih tersesat lagi. Nggih, menungso sing mboten gadah akal digawe mikir, mripat kanggo nyawang iktibar, kuping ngrungokno sing bagus, lebih tersesat. Para bapak, para ibu, bolak-balik digambarno kali sang ceramah. Wedhus iku nek petuk kancane padha wedhuse. Nek awal kenal mesti serudukan. Serudukan perek, perek. Kami tan kenal. Cobi, sampean ngi wedhus, terus tuku wedhus sing anyar. Ora serudukan. Perawak, perawak, perawak kesel, leren, rukun pun. Nek menungso mboten kawitan kenal, koyok wapi, omongane walus, masal, nek wis suwe. Iku jenenge balhum adol. Nek kewan kawitan kenal kutukaran, nek wis suwe rukun. Yang menungso mboten kawitan rukun suwe-suwe tukaran. Sing apik sing ndi? Ya sing akhir sing paling apik. Akhire rukun niku sing apik, masa kawitane tukaran. Nek akhire tukaran welek, masa kawitane rukun. Iki menungso para bapak lebih sesat lagi daripada binatang. Ah niki sing utama adalah karena akalnya tidak digunakan untuk berpikir, mboten digunakan kanggo angen-angen. Para bapak lan para ibu, tapi kapane akal niki digunakan angen-angen? Kalo balene malih ning bulaken nur, mengko dadi lampune pikiran niku, dadi lampune akal. Bakda ngoten dipancara kenteng hati, hati ini dadi padang. Para bapak lan para ibu,
Kabane pun nur masuk dalam hati, ngerti kebesaran Allah, ngerti kekuasaan Allah, ngerti nggih kemegahan Allah. Lan ngerti maneh ponco bayane nafsu nggih. Ponco bayane nafsu niku ngerti. Tapi nafsu niki mboten saged dipateni, mboten saged. Nafsu niki mboten saged diilangaken, mboten saged. Tapi nafsu niku namung saged dikalahkan. Dikalahkan kali nopo kalian akal dan hikmah. Akal dan hikmah, hikmahku ilmu sing manfaat bersama-sama dengan akal nundukaken nafsu. Kon nafsu niki para bapak numbuhaken sifat sing diarani syahwat. Di syahwat niku timbule saking nafsu, nggih. Niki mboten saged dilangaken belas, mboten saged. Sagete nafsu, syahwate nafsu niku diarahkan nggih dateng posisi tengah-tengah, nggih. Posisi sedang, posisi iktidal. Iktidal niku stabil, mboten keterlaluan, mboten keteledoran. Nggih. Pro bapak syahwat niku lho, syahwat niku timbule saka nafsu. Dilangi plak mboten saged. Nggih. Nek kula njenengan niku kok syahwate mangan, nggih. Wong hati malasom niku dawuh syahwat kurna telu. Siji syahwat nggih. Fil akal, syahwat fil akal, syahwat mangan. Nomor kali syahwat fil kalam, syahwat nggih guneman. Basahwatun finador, syahwat nyawang. Ku sahabat niku timbuli saking nafsu, nggih. Kulo sahabat niku enten werna telu, garis besar tok niku telu niku. Siji sahabat mangan, nggih. Sahabat mangan para bapak kok sampai terlalu mundur, nggih. Ora gelem mangan. Padahal kulo sampean wong biasa, sahabat mangan dilai. Akhirnya sedino ramangan, rong dino ramangan, telung dino ramangan, yurang ngombe, muka sahwati mangan ilang. Sampai kira-kira rong minggu gak mangan. Awak lemes mboten? Lemes. Kapan wis lemes, kekuatan mboten enten, nyambut gawe wegah, ibadah ora gelem. Iki nek sahabat mangan niki berkurang. Tapi nek sahabat mangan keterlaluan ya ngono. Keterlaluan moso tangi wis mangan. Nggih. Mari ngono ngising. Bar ngising mangan maneh ngono. Nggih. Gang rong jam mangan maneh, telung jam mangan maneh, sampai sedina suwengi mangan ping 10. Ya. Iku kebablasan. Nek pun ngoten ya kena darah tinggi, kena kencing manis, kena ginjal. Iku kapane keterlaluan. Dadi sahabat manganku nek dipikir nggih, nganggo pikiran sing jernih. Niku wau akale gelem mikir-mikir, gelem angen-angen, mikir angen-angene dengan pakai hikmah. Hikmah itu ilmu. Maka sahabat mangan iku yo dibatasi batas iktidal. Iktidalku stabil tengah-tengah. Yo tengah-tengah apik, tengah-tengahku apik. Dadi sahabat mangan gano blas wong mati. Nggih. Keterlaluan penyakitan sing apik ku yo sedang, sedang. Mangan niku. Nggih napa saged samar ngilangi sahabate mangan. Wong saking ngaji wis angen-angenku mari ngaji mampir nok ndi yo ngono.
wis semayan mbek sing wedok ku mampir ning dibuk nggo. Mojo songe wis nasi kikil ngono. Lho enten sahabat oh diarani sahabat nopo? Sahabat kalam. Sahabat kalamku sahabate ngomong. Ngomongnya nek kekendonen, kekendonen, kemunduran, menenge. Ana wong kate kecemplung sumur roh ya menenge. Duwene ilmu akeh ana wong njaluk mulang gak gelem mulang meneng wae. Iku jenenge ya merusakkan hikmah, merugikan ilmu yang manfaat. Nek ngomong keteledoren, nggih. Ngomong kebacutan ya ngono, ngaji-ngaji ya ngomong wae. Ngomong pengajian ngomong wae. Ana tahlilan kono ngimami tahlil kene ngomong wae. Mosok ngono. Bar jamaah asalamualaikum wae wiridan ngomong wae. Lah iki jenenge keterlaluan, kebacutan. Sing diomongku barang sing haram-haram. Lah sing tidal ya napa? Aja terlalu nemen leh meneng. Aja terlalu akeh leh ngomong, sedeng-sedeng apa ngomongo barang sing manfaat. Sing gak manfaat aja diomong ya. Ya sing manfaat diomongen, sing gak manfaat aja diomong. Lah niki diatur. Sing saged ngatur niku nggih akal niki, akal nganggo pikiran, pikiran hikmah. Nggih. Para bapak niki mengenai nafsu. Lho banjur sahabat apa maneh? Jenenge sahabat, sahabat nadzur. Sahabat nadzur, nadzur ku ningali. Nyawang ku yo ngono. Nek terlalu kendo nyawang meremeh ngono. Nggih mlaku-mlaku ngarepe ana jenenge duri, muga merem yo kecocok. Nggih. Repat kok merem nyawangku, merem gak gelem. Niki jenenge mboten digunakno kanggo iktibar. Nandur niku merem ae, nggih. Mosok bojone disinggoli wong bareng merem ae, nggih. Bojomu lho disiwiti wong merem. Lho nyawangku kebacutan yo elek. Sing disawangku sing ana manfaate, aja kebajutan. Ngono, arek wedok ya aja nyawang bergosek arek lanang wae. Kowe engko bengi nek turu engko ora iso turu, nganangen. Minta yo ora nyocok ngono. Arek lanang ya ngono, aja nyawang e kentole arek sawang ae. Mosok petuk mendelik ngono. Ku bajutan, tegese bajutan apa? Barang haram-haram didel, didelok. Dan kapan ini mareng mosok ning ngarepe Ka'bah. Nyawang Ka'bah iku sunat ganjaran. Ngarepe Ka'bah menengi merem. Nah niku jenenge kemunduran. Sawangan apa? Sing disawang sing ono manfaate. Nyawang Al-Quran, nyawang wajah ulama, nyawang apa keindahan-keindahan alam, kanggo iktibar, iktibarku ngalap podo, kanggo nuturi hati ini kulo, ku jenengi iktibar. Nah para bapak, jenengi sahabat, sahabat kumpul lanang wedok, niku nggih ngoten, ojo kemunduran, masuk kemunduran kok beku. Mosok dipameri bojone kentole dibuka barang merem. Mosok sahabat gak ono belas. Sampai sing wedok gerayah-gerayah, piye kok gak mempan belas iki. Wis Mas, aku teno ning ne bapak Mas. Apa beku. Lah semua nunggu kebablasan, kebablasan masuk tonggone ditumpai,
warung-warung tumpai kebablasan. Lah sing tidal, sing stabil ya apa? Ya kumpul-kumpul tapi bojomu. Ya kumpul bojomu ya dikira-kira mosok waya datang matahari bareng mbok gawe. Foto ya datang matahari. Nah timbang datang bulan kecilian. Ah ditelak ya goyong-gonen ngono. Lane kan di dukane kanya Nabi ngono lho. Lah bojomu ya bojomu aja liwat mburi ngono. Liwat mburi nek panggah sing diarah ngarep gak apa-apa. Nek dikenek ning mburine gak pareng ngono lho. Ku jenenge kebablasan ngono iku. Kebablasan. Mosok cangkem-cangkem dikongkon ngemut. Loh, kok ngomong jorok yai ya Allah. Iki pikiran. Dadi sahabati kumpul ku yono, iku sahabat, sahabati kumpul, iku sing stabil, aja kebablasan. Nggih. Ya aja kekendon, kekendon ku beku. Ya apa-apane gak iso ubah blas. Nggih. Nek kadung kenemenen ngawur, nggih. Jadi sing stabil, sing manfaati, sing diperintah kali syarak. Jadi semantono ki wadop, wadop ki gemetu saking nafsu, wadop ku muring-muring. Wadop ni ku saman ilangi belas waro bapak, elek. Nge. Elek. Wadop ni ku, kapeni wadop ni ku kemunduran, kemunduran. Ini ku akhirnya nggih elek karena hodope blas iki lho hodop ilang. Sik lo contoh ning niku wau bojone sirisel mbek lanang liya sampean gano hodope blas. Ya kaya babi. Babi ku bojone pacar mbek liyane peng didelok tok. Lah menusa ya ngono bojone pacar mek lanang liya disawang tok ora dihodop blas nggih. Ora bapak sampean duwe bondo nggih. Perusahaan di bondo ning ngene toko diobong wong sampean guru. Iku jenenge hodop ilang blas elek niki. Nggih. Tapi hodop kebablasan ya elek kebablasan. Masa krungu titik bojone ngamuk, bojone kaploki, kaploki dianiaya. Iku jeneng kebablasan, nggih. Masa disawang wong napa mendelik ngono. Nyebut pendong lho. Masyaallah, masyaallah. Ku kebablasan, nggih. Dadi godop ki iso sing sedang, godop nek panjen perlu. Panjen perlu. Nggih. Kuwi mulane kan kudu enten godop. Nggih. Enten godop sayang niku enten Pak godop kok sayang. Nggih. Mergo sedang niku wau. Nggih, sampean duwe murid mboweling gak tau mlebu, kongkon moso gak iso balas. Nggih, mergo sampean sawabar. Karena godop belas juga dituturi gak apa meneng tok. Ya kudu dijewer barang, jewer sayang, ya. Jewer tapi sayang, jewer mbek mesem ngono lho, Pak. Ngono. Jewer iku supaya bocah iku nggih mboten keterlaluan teh beling. Cara sak ya napa sih, Pak? Bocah kawe cilik kudu diulangi salat tak ngoten sih. Mulai cilik, engko umur 7 tahun kok tinggal salat. Niku diseneni, dimarahi. Nek wis 10 tahun kok tinggal salat, niku dinapakno, nggih. Kudu digepuk, digepuk sayang. Ngoten lho. Digepuk sing gak mbayani, nggih. Gepuk iku gepuk sayang, nggih. Sing ora mbahayani. Niku jenenge enten hodop, nggih. Ayo jajal ana polisi gak godop belas ayo. Nggih. Lah kudu ndop ngene iki senenge sing ngatur ngeten iki akal ambek hikmah. Hikmah niku ilmu sing manfaat nggih
Niki sing dimiliki kalian akal kanggo ngatur nafsu. Ngatur nafsu. Gue nafsu pun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Kalau hilang sama sekali malah mboten sae. Nggih. Para bapak semanten ugi melek. Melek niku nek kebacuten nggih, welek. Niki ngerusak fisik, ngerusak mata, melek gak tahu turu belas sampai pitung dino pitung bengi. Nggih, mlaku sempoyongan kaya wong mendem, nggih. Para bapak, nggih. Kebajutan, nggih. Lemelek kok kemunduran turu wetok. Niku yo melek waya ngaji turu, waya salat turu, waya jamaah turu. Pun masa ni pengajian senden ya turu pisan. Aku jenenge melek kemunduran. Tapi melekku sing apik ku sing tengah-tengah. Pinuju ana barang sing apik melek. Salat melek, wiridan melek, ten pengajian melek. Nek sajane ana barang sing ora apik tinggalan turu ngono, tiang turu. Ini kabeh niku metune saking nafsu lho para bapak, nafsu. Nafsu kabeh. Dadi ngerti ponco bayane nafsu niku nek pun dipikiri, dipikiri. Terus maka yidil adu. Ki para bapak masalah nafsu, mengko nek wis merhatekno nafsu. Niku saged dadi pengertian yang sangat hebat. Dititehni nafsune ku dititehni kendake nafsu. Nggih. Enten seorang para bapak. Seorang sufi niku bercerita. Nggih. Pada suatu saat kami ku saya dan teman-teman ini membeli beberapa potong daging bakaran. Tiba daging-daging dibakar dari tetangga. Bergonok tonggoku dodol daging. Ini daging-daging bakar.

Melayu. Yo sak enggak-enggake buntelno kono lho, buntelno. Lungno wong fakir cek dipangan ning dalan-dalan poning ndi kono. Tapi sing luwih bagus celuken jaan mangan bareng. Kene juragan sing ini. Para bapak, karena ki wong sufi, wong sufi. Monggo monggo monggo iki bareng-bareng alhamdulillah, bareng-bareng. Akhirat yang fakir niku mendet namung sak puluhan tok. Nggih, sak puluhan tok. Nggih tuku sepira ya, sak puluhan cara daging ngono sepira. Kira-kira mawon ya cara model saniki sate disunduki nggih sepotong niku. Niku sak puluhan daging bakar. Niku akhir dilebokno teng lesane. Bang dilebokno dilepeh, hok fuh. Dilepeh. Bar ngoten terus nyingkrih. Wong pikir niku nyingkrih. Matur ngeten, nuwun sewu nggih. Niki enten sesuatu hal yang datang sing nyegah kula supaya gak mangan daging niki. Ngono. Ada sesuatu yang datang supaya kula mboten mangan daging niki. Mulane kula lepeh. Ngapunten nggih, ngapunten. Ngono. Banjur kami-kami, wong sufi ku cerita, kami-kami mengatakan, hei pak, kami-kami niki sak konco mboten dahar, nek pengen mboten kreso dahar bareng-bareng kita. Terus wong pikir jawab ngene, pak, sungguh saya ini orang pikir, saya tidak mau makan daging itu. Kalau kamu sekalian silahkan, apa yang kamu kehendaki, kamu makan nggih monggo, mboten mangan nggih monggo. Nggih. Nah, akhiripun terus kisah wong pekir niku kisah. Bareng kisah jarine wong sufi niki akhirnya kami-kami enggak mau makan. Enggak mau makan. Karena ada apa kok orang pekir enggak mau makan? Yo karena orang fakir tadi itu sehingga kami pun tidak mau makan. Wis ngene kanca-kanca. Ayo saking ngundang wong sing bakar daging iku. Ayo diundang rene ditakoni ya, barang sing dipanggang sing dibakar iku asale daging apa? Akhirnya para bapak sing tukang bakar ku diaturi. Diaturi, barang diaturi ditakoni sing sampean bakarku daging opo, daging modele ya opo, ora gelem jawab. Terus akhir didesek terus, bang didesek terus akhirnya muni ngaku ngeten panjen ngeten mas estune daging sing kula bakar niku pancen maitah, niku batang. Di ono binatang sing mati tanpa disembelih. Duku mati mergo kena penyakit, duku mati kalau ditabrak kendaraan terus mati, akhirnya dipotong-potong dibakar. Kok saman sate, kok saman dol, mergo kalau panjang pengen oleh duite. Di pengen oleh duite, nggih batang-batang kalau sate. Awas lho, sing bakul pitik. Nikine sing bakul pitik, bakul ayam. Lewis wis karuan ayam saman mati aja didol, temenan. Nggih. Mergo saiki wis usum ayam mati disati. Nek ayam urip, umpamane se urip regane 20.000, nek mati 10.000, katimbang dibuakkan 10.000 kan lutung. Nggih. Lah niki para bapak saniki mun usum. Usum jenenge pedagang sing boten jujur, pedagang sing khianat. Kadang-kadang jual daging niku nggih ngoten, dagingku milih daging sing niki niki bu regane pinten per kilo semanten wong nggih kula purun. Pertaken sing apik-apik

Akhire ngriki noleh njupuk dhuwit saking tas. Iki pun dijoli. Nggih. Dijoli koyoran. Duh ngeten iki para bapak pun nyambut gawe modhasane iki. Nggih. Sing diangen-angen menoleh badhe kathah barokah gak dipikir. Nggih. Nggih niku sing dadekno bangkrut dagangan nggih ngoten niku. Mengkhianati orang, menipu orang. Nah, para bapak niki nggih ngoten, nipu. Di barang wis mati dipotong-potong akhirnya dijual. Nggih, dijual. Jerene banyak-banyak pengen oleh duit ngoten. Akhirnya sang sufi tahu wau terus ngendikan akhirnya daging tak pakak no asu. Siji dino banjur kita niku wau sarumbungane wong sufi niku wau pedhok wong fakir niku wau tung fakir mas mebadi nyuwun pirsa jenengan napa sebabe jenengan kok mboten kersa dahar sing bareng-bareng kalih kita nggih kalih jenengan kok ngendikan ada sesuatu baru yang menghalang-halangi saya makan niku nopo. Wong fakir niki terus muni ngeten, wallahi li mundu sinin masyarohat nafsi ala aklin. Wallahi sudah bertahun-tahun nafsuku iku ora kepingin mangan. Sudah bertahun-tahun nafsuku ku ora rakus mangan. Ora rakus mangan, nikmanku yo mung titik-titik iku wae diteluwiti. Titik. Nek ora bener halal yo gak gelem mangan. Ku nafsuku wis terlatih ngono. Lah suatu saat kula niki petuk jenengan kok badhe dahar bakaran daging tegese daging bakar wahir kok nafsu kula kok nggih rakus pengin mangan ngoten pada biasane mboten patek gelem mangan mboten pati gelem niki kok rakus pengin mangan niki berarti ada sesuatu yang enggak beres lho ngoten Pak wong sing biasa mikir nih biasa mikir. Biasanya rapati gelemangan, kok rakus pengen mangan. Lu berarti nafsu itu di luar kebiasaan. Kebiasaannya rapati mangan, kok kepengen mangan. Langsung kulo cokot. Terus akhirnya kulo ngerti ini nafsu kulo niki kepengen mangan kerada sesuatu. Kulo lepeh. Maka saya mengerti bahwasanya daging sing saman bakar niku sing badhe saman pangan iku daging yang penyakiten ada penyakite. Lah para bapak penyakit batin apa? Haram. Nggih. Penyakit batin apa? Haram karena itu batang. Nggih. Para bapak niki wongku nek menggunakan pikirannya, akale digunakno mikir-mikir. Sing dipikiri kebesaran Allah, mikiri polai nafsune dan lain sebagainya, ngerti, ponco bayane nafsu ngerti. Lan sak terusin niku nggih ngerti, nopo reka dayane setan. Setan niku nggodha terus, setan ora tau turu. Setan niku mboten mati, nek mboten sampai zaman akhir. Bengke niku reka dayane setan niku kuwatah reka daya tapi kapane akal niku gelem mikir-mikir gelem angen-angen niku ngerti reka dayane setan niku ngerti nggih para bapak niku enten nggih sijine kejadian malih. Dan kejadian mulai zaman Nabi Musa biyen. Gusti Allah munajat
Munajat iku berdialog kalian Nabi Musa alaihissalam. Munajate Gusti Allah dialog nggih ngendikane Gusti Allah niku nek diitung niku dadi dialog mendirupakan kalimat, Pak. Nek dawuh Allah sing langsung niku bila harfin wala sautin, mboten ten hurufe, mboten ten suarane. Niki ngendikane Gusti Allah nggih niki pun dirupakan kalimat. Kaya Quran niku kan dikane Allah sudah dirupakan kalimat. Niku dialoge Gusti Allah kali Nabi Musa ku selama 3 hari. Niku sampai Gusti Allah ku menyampaikan 114.000 kalimat. Sampaikan datang Nabi Musa sampai 114.000 kalimat. Dari 114.000 kalimat niku enten kalimat di sini yang ditulis, nggih. Ditulis dalam riwayat niki. Nomor 1 lam yatakarrub ilayyal mutaqarribun bimislil warok amma haram tu alaihim. Nomor loro lam yatasonna ilayyal mutasonniun bimisli zuhdi fid dunya. Nomor telu walam yata'abbad ilayyal muta'abbidun bimislil buka min khosyati. Nggih, dari 114.000 kalimat niki sing dicatet niki hanya 3 kalimat yang disampaikan. Nomor 1 wong sing marek maring ingsun, wong sing marek maring ingsun iku ora ana sesuatu sing kanggo marek sing madani wirai. Wirai njogo barang sing tak haramno. Tegese dos pundi? Dadi suatu perbuatan kanggo nyedek maring gusaku sing paling tinggi. Sing paling tinggi niku wirai. Wirai niku nyegah barang-barang sing dilarang Gusti Allah. Iku sing paling nggih cedhek, paling cedhek sing digunakno marek maring Gusti Allah. Banjur ora ana perbuatan-perbuatan kanggo nyedhek maring ingsun nggih kejaba perbuatan zuhud fid dunya. Zuhud fit dunya iku atine gak terpengaruh dunya. Banjur nomor telu, wong sing ibadah maring ingsun sing paling tak senengi iku nek gelem nangis-nangis krana wedi ingsun. Ibadah sing paling parek kanggo nyedhek Gusti Allah pirai. Perbuatan-perbuatan sing paling disenengi Gusti Allah zuhud. Banjur ibadah-ibadah sing paling disenengi Gusti Allah nggih niku nangis krana wedi Gusti Allah. Dene diringkes kono wong telu, siji wong sing zuhud. Wong sing zuhud. Nomor loro wong sing wirai. Manjen nomor telu wong sing seneng nangis. Nangis krana wedi maring Gusti Allah. Ajeng Nabi Musa niku matur, ya Rabbi, kangge 3 gulungan menika pengen sediani napa? Nggih. Nggih, ingkang pengen sediaken kangge zuhad, wong sing tukang zuhud. Ingkang pengen siapaken kangge wariun wong sing ahli wirai. Ingkang pengen siapaken
kangge ne wong sing gawene nangis kranten ajri pengen pengen siapin nopo Gusti lan pembalasan pengen nopo kang utiang gulungan niku wau asing kuisa lo dawuh ya Musa amma zuhatu faqad abaktu lahum jannati yabituna fiha haitsu syaqu. Musa wong-wong sing padha zuhud sing atine gak terpengaruh ambek donya zuhud niki mboten mesti wong melarat para bapak. Wong sugih sing luman niku nggih wong zuhud. Mboten terpengaruh kalih bondo. Wong sugih bandane digunakno kangge kepentingan umum, digunakno kangge kepentingan Islam. Niku nggih wong zuhud. Nek mboten zuhud iman-iman. Wong-wong sing zuhud iku tak sediani besok tak perbolehkan menikmati surga. Ben nginep-nginep nggih swarga sak karepe nggih. Napa enten Pak? Wong nginep ning swarga terus karepi diluthok terus metu ngoten. Mboten enten, wis kadung enak e lha apa metu. Nggih. Mulai sak karepe ngono, sak karepe. Nek pengen metu ya babah metu. Nek pengen ning jero terus ya monggo ning jero terus. Tapi ya enggak ono ceritane, wis penak pengen metu niku enggak ono ceritane. Nggih. Niku wong sing zuhud disediane Gusti Allah. Dene wong-wong sing wirai-wirai tak lebokno surga bi ghairi hisab. Nggih. Wong sing wirai-wirai saya masukkan surga bi ghairi hisab tanpa tak lanjerat. Nggih. Wong-wong sing padha nangis, nangis mergo wedi maring ingsun iku tak paringi besok rafiqul a'la. Rafiq iku kanca, kanca sing luweh dhuwur. Kanca sing dhuwur sing ora ana sing madani ku. Para bapak, kanca sing dhuwur ku sapa? Nggih. Rufaqa fil jannahiku. Ngene ku golongane wahum annabiyun wasiddiqun wasyuhada wassolihun. Ngene ku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Niku rufaqok ning swarga sing dhuwur iku besok tak paringi kanca iku besok ning swarga nggih rafiqul a'la para nabi para siddiqin para suhada para salihin nggih mumpa bapak niki dawuh Gusti Allah ya niki sebabe wengku padha milih sing dipilih niku akhirat boten milih dunya. Para bapak, terus sebagian dari sufi cerita. Sak temene setan niku nawak-nawakno dunya. Niki para bapak, niki pun campur siji-siji maka yidil adu niku setan. Terus sijine teruse niku hururi dunya, pambujuke dunya. Pambujuke dunya nggih dunya niki mbujuk nggih wala tahurrunnakumul hayatud dunya jangan sekali-kali kamu sekalian tertipu dengan dunia. Lah ku setan ku bendina ku tawa-tawa ngedol dunya nggih dunya ditawak-tawakno ning manusia. Setanku muni ngene, sapa sing gelem tuku sesuatu yang membahayakan yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang menyusahkan, tidak menggembirakan. Ngoten. Jane leh tawa-tawa ku jane wis dikandakno lho. Hei, siapa yang mau membeli sesuatu yang membahayakan, yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang menyusahkan, yang tidak mengembirakan. Kita woto benduino niku. Lah kok wong sing padha demen-demen donya, nggih.
sing gandrung-gandrung dunya muni saya ngono. Kami mau membeli padahal wis dikandakno barang iki barang sing membahayakan ora ono manfaate. Barang iki nyusahno ora bungahno. Iku wong kadung demen dunya ya ngono, saya ya ngono. Terus setan niku muni ngeten, iki regane kudu dudu dirham, regane dudu dinar, ya. Kowe nek tuku dunya, dunya sing tak tawakno awakmu iku ora oleh mbok tuku nganggo dinar, ora oleh mbok tuku nganggo dirham. Nganggo uang saya ndak mau. Lah terus takon, lah dengan apa? Yo tukunen ambek bagianmu sing rupa jannah. Para bapak, kula sampeyan niku duwe bagian loro, terserah besok sing dinggone sing endi. Panjenenganku disediani neraka, disediani swarga. Nggih. Neraka kangge per orang jenengan, surga kangge per orang jenengan. Dadi kula jenengan niku nggih enten bagian neraka, enten bagian teng surga. Nggih. Iki terserah besok sing saman goni sing pundi. Wis disiapi kabeh. Monggo, monggo. Lah jarene setan iki tukunen ambek bagianmu ning swarga. Bagianmu ning swarga iku kanggo duwiti. Kanggo duwiti dunya sing kate tak dol ning awakmu. Intine apa intine nek pancen demenmu dunya tok kuwi besok gak oleh surga. Nggih. Okay.

Kamu itu kok milih dunia, padahal akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Lawang sing kadung demen ambek dunia, demen ambek dunia, kenapa kok demen dunia? Akalnya tidak untuk berpikir, akalnya tidak untuk angen-angen. Singgo atine peteng, sing disenengi barang sing ketok, nek omah magrong-magrong, mobile mengkilat, duwite kathah, kan tertarik pak. Panganane enak, kendaraane mengkilat, bojone raine yo gilap. Iki mbahasa kuwi demen. Lah iku yo muni wong-wong ahli donyaku. Ya enggak apa-apa, boleh. Ngono, boleh. Nggih, lah kok muni radina fi dzalik. Ya saya mau. Terus setan muni ngene. Dunya tak dol ambek awakmu dijoli surga. Aku cek bati. Mergo apa? Mergo aku nisik ya disiapi swarga, ya disiapi dunya. Tapi swarga tak tinggal, tak tuku ambek dunya. Swarga tak tinggal, sing tak pilih dunya. Tak pilih dunya. Nek awakmu gelem ya ngono, swarga tinggalen, ngono. Tak isoli dunya. Akhirnya lah kok wong sing seneng dunya kumune rodina ya saya mau saya senang. Akhirnya muni na'am payabi uhum iyaha. Bareng wis lunglungan perjanjian transaksi setan niku muni ngeten. Inilah namanya transaksi perdagangan yang sangat buruk. Sangat buruk. Kalau bapak swarga kok dijono dunya. Monggo niku dipikir sing jerun lho. Pancen harta dan kedudukan itu adalah dunia, wanita cantik adalah dunia. Itu memang menggoda. Harta iku megal-megul menari-nari, sangat menarik hati. Kedudukan juga begitu menawan hati. Di depan orang-orang ya, niku kan menarik hati. Masya Allah, kalau hartanya banyak, kedudukan tinggi, gajinya banyak, perempuannya puapat ayu kabeh. Papat nek marut kabeh, Pak. Niku ya Allah bejo, papat tukaran terus yo. Kiamat. Kiamat wis ndisiki sadurunge kiamat sing kubro. Ngono bapak, iki jare setan. Ini namanya perdagangan yang sangat buruk. Artinya berhasil. Ini ki kalih ni ke dunyo, pembujuke setan, bujuke setan. Lu kapan ni kulo sampean kabeh menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk berpikir. Ini ke akhirnya dadi padang, atine padang. Mana yang hak tahu, mana yang batil pun tahu. Para ibu dan para bapak, mulane didawakan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsukan lati baina jambaik. A'da aduwika nafsukan lati baina jambaik. Musuhmu yang paling jahat adalah nafsumu sendiri di antara kedua lambungmu. Lambung kanan, lambung kiri itu adalah dada. Nafsumu yang meliputi seluruh dada itu namanya nafsu ammarah.

Nomor loro masalah setan, Allah dawuh inna syaitana lakum adu, inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa, inna syaitana lakum adun, setan itu bagimu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka anggaplah setan itu sebagai musuh, jangan kamu anggap sebagai kekasih. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Surat Fatir ayat 6. Bajur masalah

Surat Luqman ayat 33. Pun para bapak, artinya pikiran itu adalah pelita hati, lampu hati. Apabila dia padam, maka hati tidak punya penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinala husna.